0: menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdas Manun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasman menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat, cukup terang daripada peserta.
9: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir tadi.
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizky menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
14: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threatened multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

berita dari Plot 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Berita dari Pro 3 Jakarta. Ya, apa kabar kamu di pagi hari ini jam 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Hiburan dan juga informasi lain akan terus kami hadirkan di sini di Pro 1 RRI Loksemawe. Semangat untuk hari ini. Senang-senang aja kita untuk hari ini yang libur. Selamat menikmati hari liburnya. Ini masih banyak kegiatan, juga semoga happy-happy aja lah ya. Pro 1 RRI Loksemawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak.

0: batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika Indesen MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
2: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
1: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
2: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
1: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
2: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
1: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
2: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
1: Oke, siap ayah.
3: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.

temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, ya. Sudah jam 8 waktu Indonesia Barat saat ini dan suasana juga masih pengaruh hujan tadi pagi, ya. Tadi pagi subuh jam 5 tepat tuh hujan lumayan deras. Mungkin kamu yang masih tidur, ya. Pagi hari kebangun ya kok dingin, ternyata hujannya deras tadi pagi. Alhamdulillah pagi-pagi di hari Sabtu ini kita mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa, ya, berupa turunnya air hujan. Semoga hujan yang membasahi bumi tadi pagi menjadi hujan berkah untuk kita semua. Jam 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Dan kita akan mengetahui nih info cuaca bagaimana untuk hari ini, ya, apakah bertahan cuaca mendung atau memang ada perubahan cuaca, pendengar. Informasi cuaca akan disampaikan dari BMKG Melkusale Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan pendengar, kita sudah tersambung dengan perkiraan BMKG Melkusale Aceh Utara. Assalamualaikum, Karendra.
2: Waalaikumsalam, Bang Robi.
0: Oke, okay. Karendra, bagaimana cuaca untuk hari Sabtu nih di 9 Mei 2026?
2: Ya, baik, Bang. Terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca sudah berawan, ya, Bang, yang tadi subuh hujan dan petir. Tapi untuk pagi ini sudah mereda, sudah hanya berawan saja. Ini berlaku hampir di seluruh wilayah Aceh seperti Kota Biren, Kota Lhokseumawe, Loksukon, Idiraya, Klangsa, dan Bener Meriah. Semuanya hanya berawan saja dan cukup nyaman untuk memulai aktivitas di weekend kita kali ini. Ada yang mau apapun kegiatannya, mudah-mudahan aman saja, kan hanya berawan saja. Mungkin sesekali hujan gerimis lokal saja, namun dominan akan berawan saja di pagi hingga menjelang siang nanti.
0: Dengan suhu berapa untuk hari ini, Harendra?
2: Ya, untuk hari ini suhu akan berkisar di 29 hingga 32 derajat Celcius. Dan nanti menjelang sore hari, ada beberapa tempat yang kami prediksi akan mulai berawan dan berpotensi hujan. Seperti Biren bagian selatan, kemudian Aceh Utara bagian selatan, dan sebahagian Lhokseumawe bagian selatan. Kami prediksi awannya akan sedikit meluas ke wilayah Lhokseumawe bagian selatan, namun untuk di kotanya akan dominan cerah berawan hingga berawan.
0: Cerah saja. Berawan, ya. Beberapa hari ke belakang ini kan kayaknya hujan, ya. Ini ada pengaruh apa nih, Karendra?
2: Ya, memang kami pantau ada beberapa gangguan cuaca, ya, di Provinsi Aceh. Dari anginnya sendiri ada pertemuan massa udara di perairan Aceh Utara dan Aceh bagian barat, sehingga memang beberapa hari ini kita diguyur hujan di sore, malam, dan dini hari. Namun untuk paginya, pagi sampai menjelang sore, dominan cuacanya cukup aman untuk melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Oke, karena ada pengaruh segi perubahan cuaca. Baik, kalau di perairan bagaimana?
2: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai Kota Lhokseumawe, Kota Biren, hingga Kota Langsa, gelombang akan tingginya akan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter saja. Jadi untuk gelombang relatif aman, cukup nyaman untuk teman-teman yang mau menghabiskan waktunya di pantai nanti di pagi hingga sore hari. Dan cukup aman untuk nelayan yang ingin melaut dari pagi dan nanti sore.
0: Oke, baik. Ini imbauan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Harendra?
2: Ya, mungkin himbauannya walaupun kita pagi sampai sore itu lumayan aman, ya. Namun kami prediksi tadi yang seperti Biren bagian selatan, kemudian Aceh Utara bagian selatan akan kembali berpotensi diguyur hujan di sore menjelang maghrib. Dan kita tahu bahwa di daerah tersebut, daerah aliran sungainya belum pulih total. Dan bisa saja membuat teman-teman yang tinggal di sekitar sungai akan terganggu oleh sedikit luapan ataupun jalan-jalan alternatif yang akan berpotensi rusak atau terganggu kembali. Jadi untuk teman-teman yang sawah agar lebih waspada dan hati-hati, dan selalu pantau info BMKG baik di medsos kami, di IG, nanti kami akan update jika memang ada perkembangan yang mengganggu atau cukup berbahaya nanti.
0: Oke, baik Harindra, terima kasih di hari Sabtu ini ada info cuaca untuk masyarakat, berguna untuk masyarakat yang pastinya ya. Harindra, selamat menikmati hari libur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Dan pendengar info cuaca BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Kan banyak hiburan serta informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pagi untuk Anda semuanya. Ada Yofi dan Ran. Ini biasanya Glenn ya, biasanya yang populerkan lagu Cukup Sudah Glenn. Tapi 2005 kemarin versi terbarunya lah ya, yang kita nikmati untuk saat ini pendengar di jam 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Punya janji hari ini menikmati hari liburnya di hari Sabtu ini. Sedang mempersiapkan semuanya, apalagi janji dengan anak-anak ya, yang nanti ditagih kalau nggak pulang sekolah, nanti kita liburan pulang kampung. Hari ini hujan tadi pagi, jadi ya banyak jalan-jalan yang becek ya, genangan airnya masih tinggi, jadi untuk berhati-hati. Kendaraan roda 2 juga berhati-hati, roda 4 juga harus tetap memperhatikan ya. Ada teman-teman lain di samping yang menggunakan roda 2, jadi jangan ngebut-ngebut lah untuk menggunakan jalan rayanya. Atau kan yang di rumah juga selamat menikmati hari liburnya, ya kita di rumah aja lah ya, karena lebih indah katanya rumah sendiri. Seperti selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Ya pokoknya di hari libur ini marilah kita menikmati me time, berikan waktu untuk diri kamu sendiri dengan liburan ya, apapun itu liburannya, di luar ataupun di rumah. Silakan menikmati hari libur bersama Budi Deremi.

0: pandemi, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemang yang melintasi kota Leksemang ini pagi hari ini. Mau ke dataran tinggi ya, katanya aman. Kalau cuaca bolehlah aman, katanya mudah-mudahan di perjalanan juga aman-aman saja ya. Kalau cuaca tadi perakiran BMKG Mas kategori aman katanya. Yang mau ke Banda Aceh dari Medan, ya hati-hati di jalan ya, baru sampai juga, baru tiba di kota Leksmawi tadi pagi ya, disambut hujan. Penyambutannya luar biasa pagi hari ini. Pendengar, Fakultas Teknik Unimal Universitas Malikul Saleh menggelar syukuran atas berbagai capaian yang berhasil diraih dalam beberapa bulan terakhir. Dan kegiatan tersebut berlangsung di halaman lantai Fakultas Teknik Bukit Indah. Ya, dekan Fakultas Teknik Unimal Dr. Muhammad Daud MT mengatakan bahwa kegiatan syukuran tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk memperkuat semangat kerja dan meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Fakultas Teknik. Jadi menurut beliau, Fakultas Teknik Unimal berhasil menorehkan sejumlah capaian penting, salah satunya raihan akreditasi unggul pada beberapa program studi, yaitu program studi teknik sipil, magister teknik energi terbarukan, dan teknik kimia. Akreditasi unggul ya. Jadi pencapaian ini merupakan hasil keras seluruh sivitas akademika, khususnya Fakultas Teknik dan umumnya Universitas Malikul Saleh. Selain capaian akreditasi, selain itu benar Fakultas Teknik juga mencatat pertamanya jumlah guru besar yang semakin memperkuat kapasitas akademik dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan fakultas tersebut. Nah, selamat untuk adik-adik juga yang sudah lulus ya di Fakultas Teknik Sipil dan juga Teknik Kimia Unimal. Akreditasinya sudah akreditasi unggul. Dengan luar biasa sekali untuk teknik, Fakultas Teknik Unimal. Ya, untuk alumni-alumni Teknik Sipil dan Kimia Unimal juga semakin naik grade ya. Untuk itu pendengar, selain itu pendengar, Politeknik Negeri Leksmawi juga mendapatkan akreditasi unggul 2 prodi bisnis ya, di mana PNL kembali mencatat memperkuat reputasinya sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi unggulan di Indonesia. 2 program studi jurusan bisnis, yaitu program studi akuntansi diploma 3 dan program studi administrasi bisnis diploma 3, resmi meraih akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau LAMEMBA. Dan capaian prestisius ini ditetapkan berdasarkan keputusan LAMEMBA. Dan predikat unggul merupakan peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi nasional yang mencerminkan keunggulan menyeluruh dalam tata kelola akademik, mutu pembelajaran, relevansi kurikulum, kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan capaian lulusan yang kompeten di dunia industri. Selamat untuk Politeknik Negeri juga ya, program studi administrasi bisnis diploma 3 dan program studi akuntansi diploma 3. Sama seperti Unimal juga mendapatkan unggul. Semoga sumber daya lulusan dari kedua perguruan tinggi negeri Leksmawi dan Aceh Utara ini luar biasa sekali ya, semakin dipandang pastinya di dunia kerja. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan masih bersama Robi di sini akan hadir hiburan beserta informasi untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik, selamat pagi sekali lagi pendengar Pro 1 RRI Lok Semau ya. Kalau tadi ada infonya Poltek dan juga Unimal, ini ada akreditasi-akreditasi unggul yang sudah didapat. Ya, ternyata akreditasi unggul itu bukan gampang, tidak gampang untuk mendapatkannya. Jadi harus sumber dayanya tuh mahasiswa-mahasiswanya juga menjadi barometer penilaian-penilaian akreditasi unggul ya. Kalau Teknik Negeri Lok Semau ini mahasiswanya luar biasa sekali pendengar. Jadi pantas saja banyak prodi-prodi yang mendapatkan akreditasi unggul ya. Mahasiswa Politeknik Negeri Lok Semau ini atas nama Ilham Surya, mahasiswa program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur di PNL berhasil mendapat juara 1 tingkat nasional kategori CAD-CHM Mailing Advance kategori pada ajang nasional competition 2026 yang digelar Politeknik Manufaktur Bandung ya, 5 sampai 6 Mei 2026 baru-baru aja. Jadi keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa vokasi asal Aceh mampu bersaing dan tampil unggul di tengah ketatnya kompetensi teknologi manufaktur modern tingkat nasional. Pada ajang bergengsi itu, telah menunjukkan kemampuan presisi tinggi, penguasaan desain berbasis CAD-CAM, serta ketelitian dalam menyelesaikan tantangan teknis yang diberikan dewan juri. Oke, selamat untuk mahasiswa Poltek atas nama Ilham. Ya, dan selamat juga untuk Politeknik Negeri yang luar biasa sekali mencetak mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Selamat pagi untuk Anda sekali lagi. Inilah Pro 1 RRI Lok Semau.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pagi jelang siang mendengar Pro 1 RRI Luxmawi ya. Walaupun cuacanya kayak pagi terus ya. Tapi ini sudah mau menjelang siang. Sudah jam 10 waktu Indonesia Barat. Tentang Anda semuanya selamat pagi lah ya, yang baru bergabung juga bersama Pro 1 RRI Luxmawi. Selamat pagi untuk hari ini menjelang siang. Semoga ada rencana-rencana baik yang dilaksanakan pada hari ini. Ya, harus dilaksanakan. Jangan sampai enggak. Nanti selamat pagi menjelang siang untuk Anda juga yang sudah pulang berolahraga, sudah pulang belanja hari ini. Jadi masih harus ada pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang akan diselesaikan. Semoga berkah terus untuk kita semua pada hari ini. Kita nikmati suasana yang romantis untuk hari ini. Kalau cuaca seperti ini, suasana seperti ini, harus banyak makanan di rumah ya, dipersiapkan untuk makanan anak-anak pada hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Jadi jam 10 kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne Aceh Mulia. Nantinya inilah Pro 1 RRI Luxmawi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apa? Kamu pernah gak sih buka HP cuman niat lihat satu video?
1: Sering?
0: Terus tahu-tahu udah lama banget?
1: Lama gimana?
0: Kayak dari jam 10 malam.
1: Bentar-bentar, ini jam berapa?
2: Sis, jam 2 pagi sis.
1: Selamat kamu.
0: Selamat apaan?
1: Kamu baru saja terkena dumb scrolling.
0: Dumb scrolling? Udah kayak raja terakhir di game aja.
1: Bukan sis, itu kebiasaan scroll media terus tanpa sadar waktu.
0: Pantes, tadi aku cuma niat lihat satu video loh.
1: Terus?
0: Terus ada video lucu.
1: Terus?
0: Terus ada video kucing.
1: Terus?
0: Terus ada video orang jatuh dari kursi.
1: Terus?
0: Terus, aku lupa kenapa aku buka HP.
1: Nah, itu dia. Sekarang banyak video pendek yang bikin kita pengen nonton terus.
0: Kayak cemilan ya?
1: Iya, satu video sebentar tapi bikin ketagihan.
0: Makanya kita sering bilang satu video lagi deh.
3: Padahal itu biasanya bohong terbesar sebelum tidur.
0: Bener banget lagi.
1: Yang lebih lucu lagi,
0: apa?
1: Kamu scroll HP 2 jam.
0: Iya.
1: Tapi kalau ditanya nonton apa aja, kamu gak inget kan?
0: Iya lagi.
1: Terus kamu dapat apa?
0: Dapat mata panda sama lowbat deh. Berarti selama ini aku begadang cuman buat nonton sesuatu yang aku sendiri lupa.
1: Kurang lebih begitu.
0: Hebat juga ya teknologi.
1: Makanya, kita juga harus pintar menggunakannya.
0: Caranya?
1: Batasi waktu main HP, jangan buka media sosial sebelum tidur.
0: Berarti kalau udah bilang video terakhir,
1: langsung tutup aplikasinya.
0: Kalau enggak,
1: ya siap-siap ketemu jam 2 pagi lagi.
0: Jangan dong.
1: Di era media sosial, konten datang tanpa henti dan membuat kita terus ingin melihat yang berikutnya. Namun ingat, waktu adalah hal yang tidak bisa kita scroll kembali. Gunakan media sosial dengan bijak dan jangan sampai kita kehilangan waktu berharga hanya karena terus menggulir layar.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP, konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
2: Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila Anda kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan sikap terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak wangi. Meski mawar asli tak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Anda bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakkan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

1 RRI Lexma ya. Asik kalau punya sahabat nih, karena sahabat tak akan pergi. Arti sahabat akan pergi, mungkin susah senang selalu ada di samping, walaupun jarak jauh tapi selalu mengingatkan gitu ya. Kalau temannya salah mengingatkan, kalau yang sudah lari dari jalur sebagai sahabat harus mengingatkan, kembali merangkul lah ya untuk teman-teman yang sudah berada di jalur yang tidak benar seperti itu. Senangnya sama, susahnya juga harus sama. Pendengar, jam 11 waktu Indonesia Barat saat ini, selesai Robi bertugas. Terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Lexma. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan dari sudut kami ucapkan selamat mengikuti. Robi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aigle malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu siap tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga di jelas di rumah jadi penting untuk support dan sendiri juga di
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, mengungguli Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, lain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Cross Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Hari ini edisi 9 Mei 2026 pukul 12.26 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 12.32 ya di siang hari ini kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur. Jadi untuk lagu-lagu di Bungong Jaro hari ini kita lanjutkan setelah azan ya. Sebelum haba uronyo pukul 13 kita nanti akan mendengarkan lagu-lagu yang di request oleh rekan-rekan dan juga pendengar setia kami. Satu penelpon coba Yuna terima terlebih dahulu, dari tadi sudah ingin sekali bergabung bersama RRI. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yuna.
0: Halo. Selamat Cot Uro, Bang Amsal.
1: Iya, betul Kak Yuna.
0: Iya, Bang Amsal. Walaupun Uro Sabtu tetap bekerja ya.
1: Itanya Kak, gimana ada buka? Mana istilah tidak bekerja? Karena punya urung aja buka.
0: Berarti hana Uro jalan-jalan meseji jak laut, jak danau, jak ukrung hana.
1: Hanya tergantung, kecuali kami yang hiburan untuk keluarga tetap na ya.
0: Yang ke puro man, hana sempat le lah.
1: Tergantung betul, lagi uro minggu dah coba bawa betul.
0: Oh menan, benar cara. Benar cara pokok jibe.
1: Ya, insya Allah menan kak. Walaupun sibuk apapun saya kan untuk keluarga tetap terluangkan waktu walaupun sejam.
0: Betul. Ya, Bang Amsal di Darussalam. Ente leh azan leho pula guta puta. Yang selo mantang jut.
1: Ini ni puta lagu sabah yang dari Obeng GTA judul tu macam-macam cewek.
0: Nyan, lagu baru apa?
1: Hana lagu awal.
0: Kiban lagu ji.
1: Ah, hana lu tu pokok ji macam-macam cewek.
0: Macam-macam cewek dari Obeng pu?
1: Obeng GTA.
0: Oh, berarti dia DJ ya, DJ remix, enggak?
1: Nah, menang lah kira-kira.
0: Oh, lagu-lagu ke dua tone awal ya?
1: Tapi macam mana tadi, karena mengisahkan lagunya kan, mengisahkan seseorang kehidupan yang udah berumah tangga, tapi macam berselingkuh di luar sana.
0: Alah, mudah-mudahan Bang Amsal baik lagi nyan, beh.
1: Hana, ini makasih kak kan harus tak dengar lagu. Jadi dengan tak dengar lagu yang Hana harus tak selingkuh.
0: Oke, terima kasih Bang Amsal. Nanti lagu akan Kak Yuna putar, beh.
1: Jut, semoga bisa sabi dengan amin. Keluarga Hana, beh.
0: Jut.
1: Bang Ari, gimana di tanah luar, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Sehat, walafiat.
1: Pengaman daerah kamu ada di Pulau Jerun
0: bereh ya. Doakan selalu sehat sabe Babin Kamtip Mas, ya, Babinsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang sedang menjaga keamanan Indonesia ya.
1: Ya,
0: oke, Bang Amsal terima kasih ya. Abis azan nanti Kak Yuna putar lagu be.
1: Siap, berangkatnya yang penting dalam acara Bungong Jaro.
0: Terima kasih.
1: Yo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati, karena jeda hana sabe. Iya, setelah azan nanti solom lagu yang Kak Yuna puta cita mengile di 08 11 67 15 893. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Yuna. Selamat sabe.
0: Iya, tante mon.
2: Iya, apa kabar ini Kak Yun?
0: Baik. Udah
2: enak
0: nunggu.
2: Enak kali udah ketemu dengan suami Babinsa ya. Ya, kebaratan demon yang curi suami Kak Yuna Babinsa.
0: Dilok suko.
2: Oh, nanti nyenam lagi apa kak hubungin dengan Kak Yun mantan.
0: Tak melake, bekna sapu-sapu ya.
2: Lagi baru kejadian kan, Kak Yun, yang ikut Polres,
0: yang membalik motor.
2: Membalik, yang kira-kira kejadian ya, sedang motornya, tangki minyak, sampai damping, yang kira-kira kejadian, jadi harus waspada.
0: Jadi Rona hanane samperin langsung ah?
2: Wali baru sah kan? Nyo ada masalah. Yo kai bang. Nyo saling mendengar ini buka di lagu yang yang mungkin yang batero yang bakayu mo.
0: Oke, tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tak sambung lom ya untuk Bungong Jaro Jino tak dengar le komandang azan zuhur untuk wilayah kota Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
3: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitar.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Request le Bunda Mia. Biasa Bunda Mia di Paloh tapi Jino kageminah gepegah di Utengkot Cunda, Kota Lok Sumawe. Ari Rama dari Aceh jeut ke lagu yang terakhir Jino ka tameng dalam program lain jadi tatup ile program Bungong Jaro.

Sauro Huateh Indonesia Barat. Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo diantara jih. Dinah Kesehatan Aceh Utara ge komitmen gejok pelayanan kesehatan yang merata. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gelake ge kerja lebih bagah. Haba selengkap jih ke pesampo le ulun tuan Yuna Ari. Haba yang kepun, sedara, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara ge komitmen gejok pelayanan kesehatan yang merata ban sigom wilayah yang kenang musibah banjir baakhe beulun November 2025 baroje. PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Abdurrahman gepegah tim medis gejok edukasi kesehatan ke warga terlebih lomba kecamatan yang kenang musibahnya. Langkahnya geantisipasi penyakit pasca bencana serta pepulih kondisi psikologis warga. Laju selamanya Dinkes Aceh Utara aktif gepena edukasi melalui puskesmas ngan kader kesehatan gampung. Fokus nakeh pencegahan penyakit ngan ge promosi cara udep gleh serta sehat atau PHBS. Dengan jumlah rutin gepena data ke masalah kesehatan yang keneng bak warga pasca banjir. Selain nibak penyakitnya, Dinkes Aceh Utara gejok perhatian manteng ke dampak psikologis atau trauma akibat musibah. Nah, sigaga warga gelapor merasa stres karena gade harta benda ngan tekanan ekonomi leh musibah banjir. Sedara Badan Penanggulangan Nasional Bencana gelake ge kerja lebih bagah ngan maksimal dalam geurus dampak musibah yang keneng wilayah Kabupaten Aceh Utara padum bulun yang kaulikut. Sampoan uronyo mepadumboh tanoh belang golomna penanganan terlebih lom belang yang hanco akibat banjir. Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara Haji Abdul Mutalib gepesampo menyo keadaannya sep prihatin gekalon ke rata-rata masyarakat yang keneng musibahnya nakeh ureng mego yang gemenggantung hudep bak geja ublang. Menurut gopnyan keadaannya na potensi raya penderitaan ureng mego teman jut keancaman ke ketahanan pangan lokal menyohana segera geuruh. Karenanya gopnyan gedesak mangatna langkah pebagah atau percepatan nibak pemerintah telebeh lom BNPB dalam proses pepulih keadaan. DPD Tani Merdeka Aceh Utara geharap pemerintah pusat menansit pemerintah daerah jut lebih responsif ngan keadaan bak lapangan dengan gepejut pemulihan belang sebago prioritas utama pasca bencana. Menyohana bantuan yang bagah ngan tepat gekhawatirkan dampak ekonomi ke masyarakat bak uke uro akan lebih parah lom.

Habah yang ke sineuleu. Sedera Polres Aceh Utara gecatat manteng le pengendara motor yang hana gesok helm. Kasat lantas Ibtu Sofian Kurniawan gepegah kepatuhan manteng BO. Padahal helmnya penting untuk mengurangi resiko fatal kecelakaan. Polisi sabe gepena sosialisasi ngan edukasi di lapangan terutama wate pengaturan lalu lintah. Masyarakat gehimbau sok helm be karena ye getilang tapi demi keselamatan dro ke dro. Sedara onodile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksmawe. Tetap nedenge prosa RRI Loksmawe RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika SMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe, kembali Anda bersama kami pendengar untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yuna awali di siang hari ini dalam program kita untuk lagu Air Mata Perkawinan. Tadi ada pendengar yang bergabung di live TikToknya Yuna, karena hari ini Yuna siarannya sambil live di TikTok. Jadi Yuna ajak Anda, Yuna undang Anda semua yang ingin bergabung di TikToknya Yuna, boleh, agar kita lebih kenal ya. Mana tahu ada yang selama ini cuma dengar suaranya aja, yang mana sih orangnya, kita bisa kenalan di sini ya. Ada Cut Yanti juga, ada Bunter juga. Jangan lupa tap-tap layarnya yang lagi nonton Yuna di TikTok @yunaari. Tapi sebelumnya Yuna terima telepon dulu. Yuna buka interaktif di 08116715893 untuk Anda pendengar setia kami yang ingin bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut
1: adalah kita.
0: Halo. Iya, ada Kak Wahyuni di Gandepura ya.
1: Di Gandepura ya.
0: Gimana Kak Wahyuni? Cuaca di Lok Semawe sangat terik sekali. Bagaimana dengan Gandepura City?
1: Sama di sini pun gitu.
0: Sama ya. Tapi hari Sabtu ini memang nggak kerja, nggak jualan, warung tutup,
1: kerja,
0: warung nasi.
1: Kerja tadi jam 12 pulang. Pas ada lagu-lagu Aceh itu kan udah habis,
0: nggak sempat ikut gabung ya.
1: Dengar Tante Mone
0: tadi kan. Betul.
1: Ada siapa lagi yang cowok? Ada yang cowok satu.
0: Bang Amsal. Betul.

0: Itu ada dengar dua orang, berarti
1: Ada dong.
0: gajian.
1: Iya betul, terlambat tadi Yuna, maaf ya. Oke,
0: karena baru pulang.
1: Oh iya, jadi nggak sempat gabung-gabungnya di Prodangdut aja Kak Wahyuni. Untuk lagunya mau request lagu apa?
0: Lagunya Mansur X.
1: Ini yang lagi diputar Air Mata Perkawinan loh Kak. Udah.
0: Itu Mansur S juga ya?
1: Iya.
0: Oh ya, cari lain. Joni Iskandar.
1: Judulnya adalah?
0: Itu bukan pengemis cinta.
1: Kapalo.
0: Kapalo nyanyi kayak pesah denyan.
1: Coba, coba tes nyanyinya kayak mana?
0: Alah inti itu mendung nanti kasar-kasar gok rilnya. Gimana Yuna?
1: Salam kenal kembali untuk Udin. Hai Kak, Rona namain hai TikTok. Nah, hai long life ba TikTok be.
0: Ini
1: dong anak TikTok. Nyangku, nampegat be.
0: Lain-lain lempegat
1: cuman dek jino lempegat. Ya udah Kak Wayuni, salam-salamnya untuk siapa? Nih ada Udin.
0: Salam.
1: Udin yang kirim salam kenal untuk semua ya.
0: Ah, salam untuk Udin. Itu dek Yuna saya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Bang Ansa. Untuk Tante Mona Puna Unmira orangnya doyan.
1: Hana, gepegah tarik tauro
0: hana
1: jadi.
0: Hana gepegah, BO gepegah bunuh.
1: Heeh.
0: Ya apa gaji.
1: Salam juga nih, hai Kak Wahyuni, Nasalum dari Padang.
0: Salim? Dari Padang. Ya, balas saja, kirim aja salam ke Padang.
1: Iya, kalau bisa jangan kirim salam. Kalau dari Padang, kirim rendang ya.
0: Oh ya, kirim rendang Padang sekali-kali ke Nusmawe, jangan ke sini.
1: Tapi kan Kak. Tapi kalau orang nih kirim rendang Padang ke Loksmawe, dari Loksmawe kirimnya kuapli katanya. Katanya kuapli dari Kak Wahyuni enak.
0: Oh, gak apa-apa, suruh ke sini biar kita masak satu kuali untuk dia semua. Kan banyak orang di sana, mungkin cuci.
1: Terus kan, iya, terus ada yang tanya, Kak, radio-radio yang ada di Loksmawe, radio swastanya apa masih ada? Wah, kita kurang tahu. Kita nggak pernah buat satu satu data khusus untuk nanyain itu. Nih RRI apa nih yang lagi kita dengarkan? RRI Loksmawe. Dalam program apa, Kak Wahyuni? Prodangdut.
0: Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita.
1: Adalah kita. Oke. Kak Wahyuni, ditunggu aja lagunya ya. Kita terima penelpon yang lain ya.
0: Iya, salam buat semua-semua ya.
1: Oke, Kakak. Terima kasih.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa ini? Semangat sekali di siang hari ini.
2: Iya, saya di pinggir laut.
1: Iya. Ini berarti pendatang baru stok lama atau pendatang ya, stok lama pendatang baru?
2: Stok lama.
1: Oke, gimana bang request lagunya di siang hari ini, Bang Iwan?
3: Seribu benang cinta,
1: seribu
3: tak mampu menjahitnya. Nah, itu dia.
1: Apa kayak mana itu lagunya?
3: Itu.
1: Enggak judul, itu. Judulnya apa?
3: Judulnya itu juga.
1: Kayak mana seribu?
3: Seribu benang cinta.
1: Benang.
3: Gigi Z.
1: Seribu benang cinta dari Maggie Z.
3: Iya.
1: Ih, bagus sekali tadi suaranya waktu nyanyi. Coba tes lagi lah.
3: Menyindir apa?
1: Betul, bagus. Aduh, pakan menan le. Jadi lagunya kenapa tiba-tiba request lagu Seribu Benang Cinta? Kenapa ini?
3: Ya, kepingin dengar-dengar saja.
1: Gak ada alasan khusus ya?
3: Belum.
1: Oke, Bang Iwan, salamnya untuk siapa aja?
3: Salamnya yang barusan lewat tuh ada Kak Wahyuni.
1: Terus kan Bang, terus Yuna juga di siang ini siarannya sambil live di TikTok. Jadi sangat ramai sekali pendengar dan juga penonton kita. Ada yang baru-baru, ada yang dari Nisam.
3: Salam-salam nanti semua yang pada ikutan di TikTok.
1: Iya, ada Fata katanya request lagu Rita Sugiarto.
3: Salam kenal untuk mereka semua.
1: Oke deh, terima kasih ya Bang sudah ikut bergabung ya.
3: Terima kasih ya Kak Yuna. Salam sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan rezeki sekepok hari ini.
1: Oke, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mia Salmi, ada dari Sabang juga Adi Sabena. Halo semuanya MZ Komputer, ada teman-teman yang baru juga, yang baru kenal dan juga baru jumpa lagi mungkin sama Yuna ya. Ada yang kirim salam buat Bang Aldo Numero yang saat ini sedang ada di RRI Banda Aceh, lagi ada tugas di sana. Halo Nuzulia. Untuk yang ingin bergabung silakan di 08116715893. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Tante.
4: Ini dengan Tante Mona. Cina, Mon di Cunda ya.
1: Tante Mon. Iya, Tante Mona di Cunda. Gimana Tante?
4: Kabarnya hari ini lagi ngecek barangnya, taruh modalnya.
1: Oh mantap, masuk barang baru berarti ya?
4: Iya, kemarin hari Senin kita pergi.
1: Oke.
4: Ya habis kecapean. Kak Yuna.
1: Mantap.
4: Hatinya senang tapi kecapean.
1: Mending mana? Mending badannya capek tapi uangnya masuk, atau cuma tidur aja tapi hanapeng?
4: Oh, enggak mau juga. Enggak pengen, enggak mau.
1: Karena
4: on mirah. Hai, ting, ngene ditanyo.
1: Kalau hana on mirah, hana apa, ha?
4: Hana apa? Kita ditolak dukun bertindaknya hana on mirah.
1: Oh, kukru semangat.
4: Ya, Kak Ina ya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau ada on mirah, semua bergajah-gajah.
1: Tapi tadi Kak Wahyuni di Gerugok tanya Tante Mon na unmirah ronyo.
4: Kalau Tante Mon setiap hari ada daun merahnya, banyak rezeki Tante Mon ya.
1: Oke.
4: <Okay. laughs> Ini belum dibagikan ke seseorang.
1: Oh iya.
4: Ya, itu tertentu orangnya yang diambil kemari.
1: Enggak semua orang dapat unmirah dari Tante Mon, hanya orang-orang tertentu saja katanya ya.
4: Iya, betul.
1: Betul sekali.
4: Halo.
1: Terus Kak ini Ina. Tante Mon, ini kan Kak Yuna lagi live di TikTok. Ada yang komen gini, menyo tidur-tidur aja, hanapeng, hanapah sihnya kemenan.
4: Ya. Sekarang yang mengatur segala galanya Peng Unmirah itu.
1: Kak Yuna kenapa enggak tua-tua? Dari kami SMA tahun 2010 masih kayak gini-gini aja. Makanya lihatnya jangan dari TikTok, lihatnya secara langsung. Udah ada flek, udah gendut, udah ada keriput. Kalau di sini semua kan baik-baik saja. Tante Mon
4: udah lihat Kak Yuna. Masih cakep orangnya, masih glowing, masih mukanya masih ketat kali dong.
1: Kapan Tante?
4: Ada itu udah dengan babinsa ke rumah Tante Mona.
1: Oh, berarti kalau memberikan puji-pujian berarti
4: betul.
1: Boleh request lagu.
4: Bukan berbohong. Kak Yuna. Betul.
1: Berarti
4: itu mobilnya pakai Innova Rebon, apa tahunya enggak tahu kan. Entah mobil apa pakai kayu nih.
1: Enggak ada L300.
4: Takut kali dipinjam sama Kak Yuna ini. Enggak pinjam Tante lo.
1: Ini Kak Yuna awet muda apa awet tua katanya. Kok tega memang Bunda Terong.
4: Enggak. Betul-betul ini awet muda. Sebab apa? Kita gak ada gelisah, susah.
1: TKIT Tiara.
4: Gelisah gak ada, susah gak ada. Berpikiran macam-macam yang hidup apa tidak bahagia, itu ada. Itu yang penting sekali.
1: Ini ada yang kirim salam juga buat Tante Mona. Lagi Tante Mona orangnya awet muda, gepegahli Kak Salmi.
4: Salam, salam balik ke Kak Salmi
1: dah. Kiban.
4: Nanti. Kalau lebaran nanti, kalau dibilang enggak ada daun merah, pergi aja ke tempat Tante Mona.
1: Sekali Cuma, pujo Tante Mona, dapat uang merah.
4: Nanti kan uangnya sampai koran Kramli ya. Lewat Polres, datang aja ke tempat Tante Mona ya.
1: Ditunggu semuanya ya.
4: Boleh.
1: Awet muda, ada Fata dari Panton Labu kan, minta buah mangga sama Tante Mona.
4: Datang aja nih, belum datang aja biar dikasih satu.
1: Yang mau belanja. Yang mau buah mangga, yang mau daun merah, datang ke rumah Tante Mon.
4: Boleh kan, nggak apa-apa. Itu yang namanya sedekah untuk buat hari akhirat.
1: Masya Allah, sedekah juga dari Jino mengalir juga pahala. Waalaikumsalam adik Syahida. Oke Tante, lagunya lagu apa nih pro dangdut kita?
4: Lagu lagu Longka Rindu Seseorang Sedang Rindu ya.
1: Solom.
4: Ada yang merindukan Tukang Demona ya.
1: Sabe-sabe
4: Kamu lihat Malik ya. Nanti hari Senin ketemu.
1: Oh, Kamelia Malik Metua.
4: Ya udah gitu aja dulu ya.
1: Oke.
4: Salam Bang Iwan, Kak ya, Kak Wahyuni.
1: Kamelia apa Malik. Kamelia Malik judulnya apa tadi?
4: Segudang Rindu.
1: Segudang Rindu. Oke.
4: Ini semua-semua yang mendengarkan Tante Mona. Semua salam bahagia. Salam apa? Mau Idul Adha. Ya,
1: iya.
4: Semua datang ke tempat Tante Mona ya, ditunggu dengan lapang dada, dengan hati senang.
1: Hai, oke deh, terima kasih Tante.
4: Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ada Lelet, ada Senandung Rembulan untuk adik Syahida, ada yang baru bergabung, selamat siang juga untuk Rahmat Dayan, ada Fata di Alu Iye Putih, Katruh Lom Ureng Awet Muda, ada Lelet ya. Habis ini kita undang semuanya karena kita mau karaoke setelah program Pro Dangdut. Jadi program ini gak bisa kita skip. Kamu lo udah pulang, bisa gak nanya di siaran gak? Nanti aja chat ya. Yang belum follow, follow dulu akunnya Yuna Salim dari Aceh Tamiang, Buno Shidna, siapa lagi? Panton Labu, dari Sabang, dari Padang, dari mana lagi? Orang-orang yang sedang mendengarkan dan mengikuti siaran Yuna. Dari Aceh Timur, adik Syahida. Dari Asrama Polisi, Aspol Lancang Garam. Ada dari Matang, kemudian Salim MG5. Wow, kenal MG5 juga. Rujak Nibong. Dari dulu suka sama siarannya. Thank you. Ayahnya kayak mana? Ada dari Turki. Ya Allah, sangat ramai sekali. Baiklah, sambil Yuna sapa-sapa yang ada di sini, yang sedang tonton siaran live di TikTok ya, Yuna coba putarkan dulu lagu yang sudah di request. Ada 3 lagu pendengar. Yang pertama kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta. Nanti disusul dengan lagu Maggie Z, 1000 Benang Cinta, dan lagu Segudang Rindu, Kamelia Malik. Yuna masih akan terus menemani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mulai dari pukul 1:30 siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmawe dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe dan masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Semua lagu yang di request tadi sudah Yuna putarkan, termasuk di sini ada lagunya Farid Harja yang judulnya Ini Rindu. Lagu ini di request oleh Iksan yang ada di Krunggukuh. Dangdut Adalah Kita. Salam buat Kak Wahyuni, buat Tante Mona, dan buat seluruh pendengar setia RRI Lok Semawe. Dan request ini juga dikirimkan untuk seluruh pendengar setia RRI serta penonton yang ada di TikToknya Yuna ya. Salam untuk saudara-saudaraku yang ada di Lok Semawe. Salam dari mantan kepala RRI Lok Semawe, Bapak Dadan Sutaryana. Terima kasih Bapak, salamnya. Doa juga ya, semoga Bapak dan Ibu sehat, rekan-rekan yang ada di sana juga sehat semuanya. Kemudian juga Yuna ingin menyapa seluruh pendengar yang baru saja bergabung di TikToknya Yuna, yang selama ini mungkin hanya mendengar suara Yuna tapi belum tahu Yuna yang mana sih orangnya gitu ya. Akhirnya bisa bertemu dan bisa saling menyapa di udara. Salam kenal sekali lagi yang belum follow di follow. Dan untuk yang belum, apa ini? Jangan ganggu dulu dong, rusak konsentrasi Yuna di sini ya. Untuk Anda pendengar kami yang hanya mendengarkan melalui radio atau juga yang sedang berkendara, yang sedang dalam perjalanan ya, karena seperti yang kita tahu pada hari Sabtu dan juga Minggu ini adalah waktu family day, quality time bersama keluarga atau juga hanya untuk memanjakan diri sendiri. Ada yang terakhir mendengarkan Yuna siaran di tahun 2019 katanya. Ingat banget suaranya dulu kebayang sama Nirina Zubir. Nah, itu dulu, Beb. Kalau sekarang udah enggak ya. Sekarang udah lebih mirip Siti Badriah mungkin ya. Karena udah di Pro 1 gitu, udah bawain lagu-lagu dangdut kan. Jadi udah enggak mirip lagi Nirina Zubir. Kalau menurut kamu gimana, Dek? Salam ya untuk yang baru kembali mendengarkan siaran kami dan juga baru ketemu lagi sama Yuna setelah 2000 berapa ya, dari 2010 Yuna siaran di Pro 2 sampai 2025, 15 tahun. Dan akhirnya Yuna menjadi penyiar Pro 1 saat ini dari akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang. Ya, sekarang kan udah emak-emak, udah dasteran, makanya pindah ke Pro 1 katanya. Enggak gitu dong. Ya, dulu mirip Nirina Zubir, sekarang mirip Nagita katanya. Rezekinya amin, amin ya rabbal alamin ya. Rezeki Nagita Slavina tuh bisa mengalir kepada kita. Bisa kebayang ya bagaimana kita berkipas-kipas peng itu ya. Iya, kembali Yuna menyapa pendengar yang ada di Krunggukku. Lagi ada Muhammad Saifanur. Assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam. Semangat untuk RRI Pro 1 Lok Semawe. Ingin mengirimkan salam kepada seluruh penyiar Pro 1 untuk Kak Nanda, Kak Dewi Mohatta, Kak Yuna, Mr. D, dan Bang Robi. Salam dari Muhammad Saifanur di Krunggukuh, ingin request lagu Revina Alvira, Tajamnya Karang. Nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Kalau untuk lagu, Yuna sudah siapkan Siti Badriah, Bikin Candu. Ini lagu yang di request Salwa, anaknya Cik Mat yang ada di Paloh. Bukan. Tinggalnya di mana? Ketemunya kemarin di Paloh, tapi rumahnya di mana Yuna belum tahu. Kita kenalan dulu ya, Dek ya. Untuk Gusti, makasih. Udah selalu setia ngikutin aku ya. Ya, salam dari rantau. Untuk Tengku Fajri, assalamualaikum Tengku. Makasih sawerannya kemarin Rp2.000. Udah di ini, udah di apa? Tunjukkan uang Rp20.000 tapi enggak jadi ya. Makasih Tengku ya. Dan sempat diinikan juga Yuna, kasih tempat duduk yang nyaman untuk Yuna. Nanti kalau besan dah pulang, Kak Yuna aja duduk situ, kasih dia tempat yang nyaman. Kenapa? Kenapa? Semua tanya kan. Apakah Yuna tuh tamu spesial? Bukan, biar dia enggak pulang, biar dia nyanyi kayak gitu caranya rupanya ya. Nasib, nasib. Yang kelagenyan kita kan sesama saudara Ju, ya udahlah saling cukup tahu aja kan. Dan anehnya gini ya, kemarin tuh waktu di acara sana dimulai dari anak kecil sawer 2000, abis tuh lanjut om-omnya Raju kasih 100.000 tapi ternyata diganti uang 1.000. Gak lama lagi datang Mutakin abangnya lagi kasih lagi ya, datang lagi Kak Ana. Nah, Kak Ana cuma kasih kode dari jauh. Kak Ana cuma bilang bek woile na limang puluh katanya, mau sawer on biru katanya. Jadi kan long preh kan, long tamah lah lagu saboh tu, lagu Aceh jo yang ku gak jo long tamah kan. Rupaji Kak Ana sawer Hana kan, idingin Hana kan, pokok ji kan nasib jo. Kak, senandung rembulan lah. Oke, boleh. Senandung rembulan nanti Yuna putar setelah tajamnya karang ya. Entuk tarapel, Hana Payali. Udah marah nih. Rapel di acara Raju. Ya, jangan buka rahasia. Biarin seluruh dunia tahu ya bagaimana keluargaku memperlakukanku.
1: Aib dan melihat aib.
0: Bahwa lagenyan ke janji-janji palsu.
1: Namun tiada satu pengobat rindu telinga.
0: Iya, untuk semua pendengar ya, sekali lagi Yuna masih ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut ya, untuk Bunda Mia yang ada di Tengkat. Request lagu dari Ade Irma, judulnya Janda Muda. Salam buat Kak Yuna yang sedang bertugas. Terima kasih Bunda. Biduan seolah-olah tersiksa. Wajar ya Yuna tersiksa, kan Hana gejok sesuai janji. Assalamualaikum Kak Yuna. Waalaikumsalam Cut Khalisa. Tolonglah Kak, kirim salam saya buatnya si Topit yang ada di terminal bus Cunda. Salam rindu selalu dari Nur Gairunisa. Nur Gairunisa, salam buat Bang Topit di terminal bus Cunda. Katanya salam rindu selalu. Ada lagi yang ingin kirim-kirim salam di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuna masih ada untuk Anda dalam program ini selama 30 menit ke depan. Dan jangan lewatkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan ajak Anda untuk kita simak bagaimana update perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang sore sampai dengan malam hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Loksmawe dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Relaxma W Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saat ini formasi 14:47 waktu Indonesia Barat. Dan di kota Relaxma W ini cuacanya sangat-sangat terik sekali ya. Yuna ingin mengetahui bagaimana kondisi teman-teman yang ada di Aceh Timur, juga yang ada di Kota Langsa, yang ada di Panton Labu, Alui Putih, kemudian di Sawang, ini apa kabar Sawang? Apakah sudah masuk dalam proses pemulihan pasca bencana? Karena untuk Huntap dan juga Huntara, ini terus dilakukan pembangunan oleh pemerintah. Namun kemarin kami dapatkan informasi bahwa ada beberapa fasilitas yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kepada RRI, dan RRI menyampaikan kepada pihak yang berwajib ya, berwenang untuk menangani hal tersebut, akhirnya tertangani dengan baik terkait masalah keran yang macet ya, keran air yang tidak bisa digunakan. Dan sekarang sudah bisa, kami juga dapatkan laporan bahwa keran air yang macet sudah berfungsi normal, sudah bisa digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat. Atau mungkin ada berita informasi lainnya pendengar, selain itu juga ada jalur buka tutup yang masih diberlakukan di jembatan Kuta Blang ya. Kemudian juga buka tutup ini juga terjadi di kawasan Bayu karena ada perbaikan jalan di depan puskesmas. Nah, kalau boleh diinformasikan kepada kami, apakah ada jam-jam tertentu, misalnya jam ganjil genap atau mungkin tepat pada jam 12 siang baru dibuka, atau ada jalur khusus yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk bisa menjadi jalur alternatif begitu. Ada Aan Ferrari yang memberikan informasi ternyata ada buka tutup lagi. Ini bertanya atau informasi bahwa di Bayu itu masih diberlakukan jalur buka tutup, sehingga Anda yang memiliki tujuan perjalanan ke Aceh Utara atau Lok Sukun itu bisa berangkat lebih awal ya, karena jarak Anda akan lebih panjang. Sebenarnya jaraknya sama, tinggal waktu atau durasinya mungkin ya. Jam 5 sore akan dibuka kembali jalur atau jembatan Kuta Blang ya. Jadi masih ada buka tutup di sana dan jam 5 sore baru. Tapi hatiku kadang buka kadang tutup juga nih Yuna. Bodo amat ya. Kalau hati enggak usah dibahas di sini. Ada yang request ILM, iklan layanan masyarakat. Jarang-jarang ada pendengar yang requestnya iklan ya. Biasa requestnya lagu. Ini kenapa Anda? Bang Marley sehat? Mungkin sudah mulai stres dengan kehadiran baby baru? Kak, request tun tutup siaran. Secinta itu Anda dengan suara tutup siaran saya ya. Sampai ingin radio ditutup sekarang. Apa masalah Anda Bang Marley? Baik, selamat siang sekali lagi ya. Buntar, jangan ketawain Bang Marley. Dia usut punya usut adalah penyiar Pro 2 yang baru menggantikan Yuna. Ketika Yuna dipindahkan ke Pro 1, Bang Marley ini yang masuk. Dan dia adalah yang hobi live di TikTok sama dengan Yuna. Bedanya dia laki-laki, Yuna perempuan ya. Siapa Yuna yang request iklan? Itu dia, penyiar Pro 2 yang baru. Dan ini akan Yuna putarkan lagu Ade Irma, Janda Muda. Untuk Bunda Mia yang sangat suka sekali dengan lagu satu ini. Samsul Manteng ya, semua yang baru saja mengikuti Yuna, baru follow, terima kasih, salam kenal. Queen B, kemudian juga ada Bunda apa nih namanya tadi? Bunda Devina ya. Oh iya, salam kenal untuk Bunda Devina yang ada di mana? Norway. Norwegia. Iya, tolong diketik aja ya. Ada Hawa Almedina, ada Aan Ferrari yang mau datang ke sini, ke studio boleh. Tapi seperti biasa, bawakan Yuna kopi Butterscotch, itu yang paling enak, best seller. Yuna gak perlu sebutkan nama tempatnya di sini karena dia tidak membayar ya. Jadi untuk yang lain juga yang ingin bergabung, Bunda Devina di Norwegia.
Saya di Batupat Timur, Kak Yuna. Ada Bang Saiful di Batupat Timur. Bagaimana kondisi Batupat Timur, Bang? Masih sering tergenang banjir kalau hujan? Atau enggak? Canduh dengan suaranya. Si Solwa, Hanai Minah-Minah dari Buno. Cik memang pendengar dan penonton setia. Aku mau ke Losukon dulu. Yuna sampai jam 6 sore, ya. Kak Yuna gak karaoke lagi, bentar lagi. Lagi ngumpulin spender, ya. Biar nanti pas Yuna karaoke banyak yang sawer. Berasa dengar kuliah ya, kakak ini dosen apa penyiar? Era Jamil Banta, halo, terima kasih. Udah follow dulu ya, kalau belum ya. Oke, untuk siapa lagi nih yang baru saja bergabung, baru follow, baru kenal, salam kenal. Yang belum follow. Biar makin mameh, jangan lupa bawakan buah potong sama kopi, ya. Udah follow ya, oke. Ado metuah. Ini program Pro Dangdut juga sudah selesai ya pendengar. Ini adalah lagu terakhir yang Yuna hadirkan untuk request kita di siang ini. Namun sesaat lagi Yuna akan kembali lagi untuk Anda ya, sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yuna juga ingin live kembali di TikTok sambil karaoke ya. Jadi waktu Sabtu dan Minggu, walaupun bekerja tapi tidak stres dengan pekerjaan, selalu menikmati apapun jenis pekerjaan Anda. Cintai pekerjaannya, karena kalau Anda tidak bisa mencintai atau tidak memiliki satu hal untuk bisa menetap dalam pekerjaan itu, pergilah, lepaskan pekerjaan itu. Jadi kalau bukan karena gajinya, boleh karena ruangan kerjanya yang nyaman, atau mungkin karena teman-temannya yang sangat asik, atau karena apa lagi ya, harus ada satu hal yang buat Anda setia dalam pekerjaan tersebut. Kak Yuna, saya jual kopi di Simpang 4 Rancung. Oke, Bang Saiful, nanti Yuna kalau lewat ke sana, ke Kerungguku, nanti Yuna singgah ya. Hore, dengerin Kak Yuna lagi. Ada Erna ternyata ya. Nanti Bang Saiful jualan kopi di Simpang 4 itu kan masih warung kopi yang tradisional ya. Belum kopi yang pakai mesin kan, belum kopi sanger apa namanya. Ada ya, kalau kopi sanger ada, bukan kopi saring maksud Yuna. Kopi yang pakai mesin, kemudian yang udah pakai cup-cup kecil tuh ada gak di sana? Bang Saiful boleh bungkus gak? Take away katanya. Ada yang mau bungkus kopi sama Bang Saiful, boleh. Saya sering dengerin Yuna, tapi ini baru pertama kali lihat Yuna. Halo, salam kenal buat Ado Mentua. Yang penting udah follow dulu ya. Nanti kalau Yuna live lagi, bisa nonton lagi. Kirain gak tahu ini Erna, tahu dong. Erna kan selalu mengikuti. Apa nih, depan Taman Rusa ya kak? Ya. Butterscotch ada gak Bang Saiful? Kalau ada butterscotch boleh take away untuk Yuna katanya ya. Traktirin kopi dong Tante Yuna, boleh. Nanti sama-sama kita minum kopi di warungnya Bang Saiful di Simpang 4 Rancung ya, Bang Gusti ya. Salwa juga kalau mau ikut boleh, Bunter juga kalau mau ikut boleh, Bunda Davina. Siapa lagi yang mau ikut ngopi di warkopnya Bang Saiful? Jangan lupa ya, kalau datang ke sana bilang dengerin di Pro 1 RRI, dengerin Kak Yuna promosiin gitu. Bilang aja nanti dapat kopi Rp5.000. Ada Umi Faris. Ah, Umi Faris juga ya, semangat untuk UMKM-nya. Kalau Umi Faris nih menjual minuman juga, tapi bukan kopi. Dia lebih kepada minuman-minuman yang berwarna, misalnya kayak apa, es jeruk gitu, 5.000-an juga harganya ya. Aku boleh nggak Yun? Aan boleh juga, boleh bayar sendiri ya Aan ya, bayar. Baik, lagu terakhir apa nih yang sepertinya menjadi lagu penutup kita. Hati-hati ya ditangkap sama BNN kalau sampai kecanduan, nggak apa-apa. Tante Yuna rupanya biasanya dengar suaranya doang. Ini ya Tante Yuna, jangan panggil Tante lah. Tapi jemput ya Yun, aku gak ada mobil. Oh gak bisa, teman-teman Yuna harus punya mobil semua ya.
Astagfirullah, disangka betul ya, orang pada percaya semuanya. Sekali lagi salam untuk Anda pendengar yang masih sibuk dalam pekerjaan Anda, walaupun hari Sabtu, walaupun weekend, walaupun banyak orang di luar sana yang masih menikmati liburnya, tapi tidak dengan Anda ya. Satu lagu silakan. Matre Yuna ketahuan ya. Ya Allah, jangan dong. Lagu terakhir kita dari Roma Irama. Siapa yang ingin request lagu Roma? Atau tadi pertengkaran ya? Ada yang ingin dengarkan lagu pertengkaran dari Yunita Ababil katanya. Boleh, coba kita carikan dulu lagunya. Menjadi lagu penutup kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe di frekuensi 89,3 MHz. Ini dia Yunita Ababil dengan pertengkaran.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

101 RRI Lok Sumawe, pendengar, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Yuna masih ada di sini untuk Anda menemani perjalanan Lok Sumawe siang hingga sore hari nanti. Yuna akan pamit pada pukul 18, namun Yuna informasikan terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya nanti pada pukul 4 kurang 10 atau tepat di 15.50. Setelah azan, nanti kami akan update info cuaca. Kita akan menghubungi prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara. Anda juga bisa mengakses beragam berita dan informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Anda bisa kunjungi website kami. Di sana banyak sekali berita dan informasi yang bisa Anda baca dan Anda tonton, mulai dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga editorial. Ya, selain berita-berita dari Kota Lok Sumawe, di portal kami juga Anda bisa membaca berita dari daerah-daerah lain di Indonesia. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Namun khusus untuk Anda yang memilih untuk berlibur hari ini, ya, menikmati waktu bersama keluarga, atau juga ada salah seorang sahabat kami yang sedang persiapan untuk acara besok, katanya mau ada kenduri. Kenduri itu adalah sebuah acara yang digelar sebagai wujud rasa syukur. Kemudian dua acara diselenggarakan sekaligus untuk akikah dan juga sunat rasul. Ya, semoga acaranya sukses, semoga berjalan dengan lancar. Yuna hadirkan satu lagu untuk Anda. Kita coba dengarkan satu lagu dari Ari Lasso berkolaborasi dengan Bunga Citra Lestari, bukan dengan Melly Goeslaw, juga bukan, kali ini dengan Ariel Tatum, Karena Aku Telah Denganmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawi. Dan saat ini kita akan segera mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Lok Sumawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati RRI Lok Sumawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Sumawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz. Dan seperti biasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan update info cuaca, seperti apa perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti untuk wilayah kota Lhokseumawe. Kemudian juga kita akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca yang ada di Aceh Utara, Aceh Timur, ya, dan juga di kawasan Biren. Namun kami masih mencoba menghubungi BMKG, ya, untuk bisa memberikan update infonya seperti apa. Karena dalam program siaran RRI, biasanya kami akan update info cuaca pada pukul 8 pagi dan juga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya informasi kami akan hadirkan untuk Anda dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Baik pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa kondisi cuaca di kota Lhokseumawe dan sekitarnya, terutama juga untuk wilayah pesisir. Ya, masyarakat pesisir ini biasanya sangat menunggu update info cuaca dari RRI khususnya, karena sebelum berangkat berlayar untuk mencari ikan, apalagi nelayan dengan kapal besar, ya, berlayar berhari-hari di lautan. Kemudian juga nanti kita bisa dapatkan informasi titik hujan atau juga titik panas yang tersebar di wilayah Lhokseumawe Aceh Utara dan sekitarnya. Kami sudah terhubung bersama Kharendra Muiz di sore hari ini. Assalamualaikum Muiz, Kharendra, halo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, Kharendra, kami ingin mengetahui update info cuaca yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari ini untuk wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan juga Biren. Silakan, Kharendra, informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pusatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Ya, untuk sore ini cuaca masih terpantau cukup panas ya untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Saat ini suhu masih sekitar 30,5 derajat Celcius, cukup panas menyengat untuk sore ini. Dan untuk wilayah lainnya seperti Kota Biren, Kolok Sukon, Idiraya, Langsa, dan Bandar Meriah juga sama cuacanya, masih cerah berawan saja. Dan kita pantau dari satelit, ada beberapa tempat yang akan berpeluang hujan, seperti Biren bagian selatan, kemudian Aceh Utara bagian selatan. Itu kami pantau ada beberapa yang mulai awannya terbentuk, awan penghujan. Sedangkan untuk wilayah pesisir pantai, itu kami prediksi akan tetap sama cuacanya, akan tetap cerah berawan dari sore hingga malam nanti.
0: Baik, Kharendra, ini cuaca yang cukup panas sampai dengan sore hari ini di Kota Lhokseumawe. Apakah ada penurunan suhu sampai dengan malam hari nanti?
2: Ya, untuk suhu nanti akan normal ya. Nanti malam suhu akan berkisar di 25 hingga 28 derajat Celcius untuk semua tempat. Iya. Yang berbeda hanya ada beberapa tempat tadi yang akan berpeluang hujan, enggak?
0: Peluang hujan hanya di daerah Biren dan juga Aceh Utara bagian selatan ya. Bagaimana untuk daerah Aceh Tengah, Bandar Meriah?
2: Ya, Biren bagian selatan dan Aceh Utara bagian selatan itu yang berbatasan dengan Bandar Meriah. Jadi dia di perbatasan. Jadi yang berbatasan itu yang akan berpeluang hujan nanti.
0: Baik, ya, yang berpeluang hujan adalah daerah berdekatan dengan Bandar Meriah. Dan peluang itu terjadi di sore ini atau di malam hari?
2: Ya, hujannya kita prediksi akan berlangsung di menjelang maghrib nanti, menjelang maghrib. Jadi
0: Menjelang
2: sekitar
0: maghrib.
2: jam 5, 6, jam 5, jam 6.
0: Baik. Untuk Lhokseumawe Semawe belum ada terpantau peluang hujan ya? Potensi hujan mungkin?
2: Iya, betul. Untuk Kota Lhokseumawe Semawe kami pantau masih akan bertahan cerah berawan saja hingga malam nanti. Kemungkinan hujan itu nanti di dini hari ya, di atas jam 12 kami prediksi akan mulai hujan di Laut Aceh Timur dan bisa meluas ke daratan. Jadi dari apa Selat Malaka dulu hujannya bisa saja meluas ke Idiraya, kemudian Loksukon, kemudian Loksemawe. Itu dini hari nanti.
0: Iya. Untuk panas sore hari ini, adakah terpantau titik panas atau hotspot, Karendra?
2: Iya, untuk hotspot sendiri memang kami lihat dari satelit belum ada ya, alhamdulillah belum ada hotspot untuk Provinsi Aceh, termasuk Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.
0: Tidak ada. Dan ini kabar baik memang, walau sudah beberapa waktu lalu ya di Muara Satu dan Kota Lhokseumawe ada sempat lama terpantau titik panas, tapi hari ini tidak ada.
2: Ya, untuk hari ini tidak ada.
0: Baik, masyarakat pesisir ingin mengetahui bagaimana kondisi angin dan juga tinggi gelombang hari ini, Karendra.
2: Ya, baik. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, Kota Lhokseumawe, Kota Biren, hingga Kota Langsa, kami prediksi gelombang kan berkisar di 0,1 hingga 0,3 meter saja. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang kan berkisar di 0,3 hingga 0,6 meter saja. Dengan angin yang berhembus dengan kecepatan 4 hingga 13 km per jam. Jadi untuk tinggi gelombang termasuk normal dan cukup aman untuk kapal-kapal kecil maupun kapal sedang untuk hari ini.
0: Iya, ada himbauan yang ingin disampaikan Karendra untuk pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe?
2: Ya, mungkin himbauannya yang tadi saja, yang untuk wilayah selatan tadi, yang wilayah Aceh Utara bagian selatan, kemudian dengan bagian selatan, kami prediksi itu hujannya akan disertai dengan petir. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di sana seperti Sawang, kemudian Pesanggerahan Selatan, kemudian Juli, itu harap waspada dan jangan melakukan aktivitas di luar ruangan ketika memang di tempat tinggalnya awannya sudah gelap dan terdengar suara petir, sebaiknya tetap berada di bangunan ataupun di rumah. Jangan sekali berteduh di bawah pohon ataupun baliho. Dan bisa mulai kembali beraktivitas ketika hujannya sudah mereda.
0: Baik, karena memang ada potensi angin atau petir tadi ya. Hujan yang disertai
2: ya,
0: petir.
2: Betul.
0: Baik. Terima kasih Karendra untuk update info cuaca yang Anda sampaikan di sore hari ini. Kami akan kembali menghubungi BMKG Malikul Saleh Aceh Utara besok pagi pukul 8. Masih dengan Karendra?
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, besok benar berarti saya bersama Yuna lagi. Karendra sehat selalu.
2: Oke,
0: ya. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda di sore Sabtu ini ya. Semoga cerah terus cuaca kita di Lhokseumawe. Terima kasih, Karendra. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Demikian tadi pendengar telah kita dengarkan bersama bagaimana update info yang disampaikan oleh Karendra Muiz, forecaster dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara. Kita akan simak berita-berita lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Demikian info cuaca.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman
1: itu. Oh iya, dunia. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
0: Oh,
1: jadi gini kan, deres-deres gini kan. Nah, di luar Aceh Timur ada perkebunan karet, di situ ada TV memang. Yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berkaitan minta ekonomi lah kan. Jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan. Ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina. Jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
1: Udah masih enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu saya pikir pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
1: Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
1: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Gini-gini kan, deres-deres gini kan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

sebuah lagu yang relate dan juga cocok untuk kita dengarkan bersama di sore hari ini pendengar, setelah kita update info cuaca tadi bersama BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara bahwa ada beberapa daerah yang berpotensi hujan sehingga harus menyediakan payung. Tapi kalau dari Itgitaf bukan payung yang harus disediakan, tapi aku, sedia aku sebelum hujan. Sudah menghantarkan kita pada formasi 16:58 waktu Indonesia Barat. Semoga juga informasi yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara bisa membawa kita dalam kewaspadaan ya. Terutama untuk Anda yang tinggal di Biren dan juga Aceh Utara bagian selatan. Tadi ada informasi akan turun hujan disertai petir pada sore menjelang malam hari ini. Baik pendengar, saat ini Yuna akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan berita daerah berjaringan Sekorwil 17 ya. Kita akan dengarkan masing-masing daerah akan menyampaikan informasi dari RRI Melaboh, RRI Takengon, RRI Banda Aceh, RRI Sabang, dan RRI Singkil. Dari studio Yuna mengucapkan selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawi.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama. Berita lainnya, BKK Banda Aceh pastikan kelaikan terbang JCH. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidi Jaya, Radio Sepa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf gelar silaturahmi bersama ulama untuk perkuat sinergi umara dan ulama untuk Aceh Islam. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggelar silaturahmi bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh dalam rangka mempererat ukhuwah serta memperkuat sinergi antara ulama dan umara demi mewujudkan Aceh yang islami di Anjong Mon Mata, Meligo Gubernur Aceh, Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema merajut ukhuwah, menguatkan sinergi ulama dan umara untuk Aceh yang islami itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Mu'alim menyebut kegiatan ini telah lama direncanakan, namun baru dapat terlaksana pada hari ini.
2: Silaturahmi antara ulama dan umara. Mudah-mudahan
1: Mu'alim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan serta menyatukan langkah antara pemerintah dan ulama dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik. Menurutnya sinergi ulama dan umara sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sedang dihadapi Aceh saat ini. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji atau JCH di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Banda Aceh mengoptimalkan pemeriksaan akhir bagi jemaah calon haji JCH pada setiap kelompok terbang kloter di UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh. Ketua Pemeriksaan Akhir Dr. Teni menyampaikan hal ini bertujuan untuk penentuan istitaah kesehatan haji, yakni kemampuan fisik dan mental jemaah untuk melaksanakan ibadah haji yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan.
4: Tujuan dari pemeriksaan akhir dari jemaah ini adalah untuk penentuan istitoah yang terakhir, yang mana para jamaah sudah dilakukan pemeriksaan pertama dan kedua yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing jamaah. Selain itu kita juga untuk menentukan kelaikan terbang dari masing-masing jamaah yang nantinya akan diterbangkan bersama kelompok terbang masing-masing.
3: Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan ibadah haji yang inklusif dan berkeadilan bagi jamaah, terutama lanjut usia lansia, perempuan dan penyandang disabilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebanyak 393 jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 4 embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu 9 Mei 2026 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Jemaah calon haji embarkasi Aceh kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1.30 menit waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal kota Langsa, 185 jemaah asal kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lhok Sumawe, Aceh Besar, dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
5: Menjaga mengikuti aturan tata tertib yang disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan jaga kesehatan, pola makan yang dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah tentunya, dan selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan masyarakat jemaah agar tentunya sama-sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
1: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
6: Rasanya senang. Gak ada susah, senang. Kita gak pernah wan-wana. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
1: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Lhok Sumawe. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
7: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Lhok Sumawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Kemendagri Imran saat kunjungan ke Lhok Sumawe beberapa hari yang lalu menyebutkan untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko satgas. Karena keberadaan posko satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
8: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Lhok Sumawe itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini Mei ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
7: Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: 240 jemaah haji Lhok Sumawe siap terbang menuju Mekah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di Kota Lhok Sumawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal Kota Lhok Sumawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhok Sumawe Jamaluddin kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Lok Semawe, rombongan akan bergerak menuju Asrama Haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
10: Untuk kota Lok Semawe, kita bergabung ke dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari kota Lok Semawe menuju embarkasi pada tanggal 15. Dia akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama kita akan mengikuti prosesi penerimaan jamaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jamaah. Tanggal 16 kita akan terbang pada jam 10 malam, hari esok harinya, hari Sabtu insya Allah. Jumlah jamaah kita untuk kota Lok Semawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat. Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat, sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke tanah suci.
9: Selain itu, pihaknya menghimbau jemaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Lok Semawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
10: Karena kalau itu melanggar, nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
9: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
12: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
11: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal JICT di Desa Penomon Gayo Luwes diresmikan. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
13: Bupati Gayo Luwes Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
14: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak Nyari Bersih di sini. Sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Kabupaten Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gelwas, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
13: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayluwes juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Panen jagung kuartal 2 memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat gampung. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
16: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan Gampung Payesenara, Kota Sabang menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus di lahan badan usaha milik Gampung BUMG seluas 1 hektar dengan hasil panen mencapai sekitar 1 ton jagung pipil. Panen yang dilakukan di Jurong Kampung Dalam tersebut menunjukkan optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di tingkat Gampung. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya yang berkelanjutan pemerintah Kota Sabang dalam menunjukkan program ketahanan pangan nasional. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pengembangan komoditas jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Menurutnya, hasil pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga memberikan nilai ekonomi bagi petani.
17: Kira kan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat ya, sebagai kita swada pangan lah itu di daerah. Meskipun mungkin ada anunya jagung, mungkin juga nanti jagungnya dijual sama beli beras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi petani.
16: Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian melalui berbagai program seperti bantuan bibit, pembinaan, dan pendampingan kepada petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Sukoco menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Sabang. Menurut AKBP Sukoco, Polres Sabang tetap bersemangat dalam menyukseskan program swasembada jagung. Hingga saat ini, total lahan jagung binaan yang telah ditanam mencapai 7,4 hektar yang tersebar di beberapa titik di Kota Sabang.
18: Untuk panen kurang lebih, karena potensi panen di sini agak kurang, jadi waktu di Jaboy kemarin ada lahan 1 hektar itu panennya 1,6 ton. Nah, di sini sendiri kurang lebih nanti sekitar 1 ton.
16: Untuk wilayah Payesenara, potensi panen diperkirakan mencapai sekitar 1 ton. Sedangkan di kawasan Batesuk, hasil panen sebelumnya tercatat 800 kg. Variasi hasil tersebut dipengaruhi oleh kondisi tanah dan faktor lingkungan di masing-masing lokasi. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Bata, Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
15: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Apakah perkiraan cuaca yang disampaikan oleh forecaster BMKG Maliko Saleh Aceh Utara tadi benar-benar akan terjadi di sore jelang malam hari ini, pendengar? Kita masih melihat ya bagaimana cuaca di Kota Loksmawe masih cerah, walaupun tadi memang informasinya jika pun hujan turun di Loksmawe itu di malam harinya, ya jelang subuhnya nanti baru hujan. Semoga saja itu benar. Terutama doa Anda yang malam hari ini sudah mulai punya planning ya, punya niat untuk keluar bersama keluarga menikmati suasana malam minggu. Dan terkhusus untuk seluruh warga Aceh Utara dan juga Biren di bagian selatan berdekatan dengan Benar Meriah, tadi ada informasi bahwa hujan akan turun disertai dengan petir untuk daerah bagian selatan sana. Jadi waspada, jangan beraktivitas di luar ruangan jika memang awan sudah menghitam ya. Jika memang sudah sangat mendung sekali, sebaiknya tunda perjalanan Anda yang tidak begitu penting jika tujuannya hanya sekedar jalan-jalan saja. Walaupun ini masih perkiraan, belum tentu terjadi, apa salahnya kita waspada dengan membawa perlengkapan yang bisa Anda gunakan untuk melindungi kepala dan juga tubuh Anda dari hujan. Tugas Yuna selesai nanti pada pukul 18, pendengar ya, kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi. Jadi untuk yang baru saja mendengarkan siaran kami, belum sempat bergabung, baru saja bergabung namun harus segera berpisah, kita insya Allah besok akan bertemu kembali lebih awal, lebih pagi. Dan jelang azan maghrib biasanya ya akan hadir Ustadz juga untuk memberikan tausiah sore. Dan informasi azan maghrib hari ini Yuna sampaikan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Gigi dengan menyebut nama Allah, lagu di tahun 2004 kembali Yuna hadirkan untuk Anda. Kita masih menunggu pukul 18 tausiah sore, kita ganti lagu-lagu religi yang akan menemani perjalanan Loksmawe sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq.

0: bisa buka crowdfundingnya? Oh, misalnya kita mau ngajarin anak-anak
1: orang yang kuat kita bukanlah pengulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.
0: Sedekahkan kitab ke saya gini-gini. Nanti pas ada yang sedekah 1, 2, 3.

0: diikat dengan tali plastik dijual 1000.
1: Iya, iya.
0: Nah, kita ingin rubah mata rantai tersebut. Petaninya kita biayain dengan akad salam. Akad salam itu jual beli loh. Pak, kami beli 100 kilo ubi ya, harganya berapa? Katakanlah misalnya harganya 1 juta. Oke. Okay? Bapak perlu uang berapa sekarang? 300 ribu, ambil. Setengah perjalanan ambil 300 ribu lagi. Begitu dia panen baru kita lunasi. Kan membantu. Iya kan? Hmm. Nah, setelah kita bantu petaninya, ubinya dibawa kemana? Kasih ke ibu-ibu pengrajin. Pilih mereka, misalnya ibu-ibu janda, misalnya seperti itu. Pekerjakan mereka. Mereka menghasilkan kerupuk opak. Nah, setelah mereka menghasilkan kerupuk opak, ini kan jangan lagi dijual seperti itu. Mulai dari kecil kali ya, makan kerupuk opak itu pakai sambal yang dilingkarin. Ya kan? Sampai tua pun seperti itu cara makan kerupuk opak yang digoreng. Nah, sekarang kenapa kita enggak buat rasa original? Rasa barbeque, rasa keju. Dan kita kemaskan.
1: Nah itu juga gak kalah pentingnya, kemasan Ustaz,
0: kemasan,
1: ya.
0: Nah,
1: kalau
0: itu
1: isinya
0: dia
1: udah enak, garing, gurih, ah, ya. Kalau kemasannya gak menarik, ini juga
0: benar. Jadi di situ kan perlu banyak peran, perlu banyak infak yang harus masuk. Sehingga apa, pada saat kita meluncing program tersebut, banyak orang yang berdonasi.
1: Itu dia. Tepat sasaran Ustaz. Lia rubah pertanyaannya Ustaz. Karena lia takutnya nanti melenceng nih Ustaz. Jangan-jangan lah donasinya salah lagi gitu ya. Ada ciri-cirinya Ustaz supaya ini tepat sasaran Ustaz?
0: Tentukan dulu proyeknya, proyek donasinya. Contoh misalnya kita membuat seperti kerupuk opak, clear ya. Hasilnya dibawa kemana, jelaskan, deskripsikan. Oke, sekarang kita mau donasi membangun di kampung kita ada sebagian anak yang rentan terkena narkoba. Kita buat proyek rehabilitasi mereka, kegiatan mereka. Ayo, open donasi untuk kegiatan anak-anak muda supaya mereka tidak terkena narkoba. Apa kegiatannya? Kita buat, sibukkan mereka. Nah, itu dia. Dan ini kan misalnya membutuhkan biaya. Nah, saat biaya ini terkumpul, kita transparansikan, kita buat program untuk mereka. Nah, sehingga donasi itu memang penting sekali. Mohon maaf misalnya, kalau kita mengharapkan dana gampung, misalnya itu kan susah cairnya.
1: Prosedurnya panjang.
0: Panjang, ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya donasi itu kan gampang. Nah, kita halo-halo, kita buat programnya apa, siapa penerima manfaatnya, semuanya jelas. Dan ini kan bisa diterima oleh siapapun, anak orang kaya yang terkena narkoba juga bisa menerima manfaatnya. Tapi kalau misalnya zakat kan, seperti kita ceritakan tadi. Ya, gitu ya.
1: Ustadz, berarti sebelum kita donasi, kita riset dulu ya?
0: Jangan terlalu serius risetnya. Maksudnya nanti kan gak jadi kita melakukan sesuatu itu harus diriset dulu
1: jadi,
0: kan?
1: Jadi ribet juga ya.
0: Benar.
1: Nah, takutnya yang ditakutkan gini Ustadz, perlu modal nih. Kita lihat nih perlu modal nih Ustadz. Donasi kan gak harus yang besar Ustadz, ya, semampu kita Ustadz.
0: Betul.
1: Nah, disalahgunakan mungkin. Ini ini contoh negatif Ustadz ya. Takut nanti ada penyalahgunaan donasi. Nah, karena modalnya masih kurang nih, dipakai untuk judol lagi.
0: Makanya jangan
1: ini kan udah jadi salah.
0: Jangan pernah berdonasi ke lembaga yang tidak resmi, yang tidak transparansi. Itu dia. Ya, kalau mau berdonasi ke Baitul Mal. Proyeknya jelas. Nah, itu dia.
1: Tepat sasaran
0: dan jelas penerima manfaatnya, outputnya juga bisa diukur. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang memang kita yang memang perlu kita lakukan. Kenapa? Berapa banyak sekarang anak-anak muda kita, mereka itu nongkrong misalnya. Nongkrong misalnya seperti itu tanpa sesuatu yang produktif mereka lakukan. Tapi kalau seandainya kita di kampung itu bisa melakukan sebuah gerakan yang bisa mengalihkan kesibukan mereka, maka itu sangat-sangat baik. Saya terbayang seperti ini. Saya pernah di Amerika kuliah. Kita setiap sore itu memang sibuk. Kelas kita selesai pukul 5. Pukul 5 itu pulang ke asrama, ganti pakaian, kita olahraga. Habis maghrib itu udah teler. Gak sempat keluar. Nah, sekarang coba bayangkan kehidupan anak-anak ini, ya kan? Dia tidurnya kapan? Habis subuh. Jadi kehidupannya memang terbalik terus. Nah, itu seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang memang itu perlu kita campur tangan kita. Dan itu tidak mungkin kita lakukannya dengan apa namanya, dengan bin selabin abrakadabra, tapi itu memerlukan kepada semua perhatian semua pihak. Nah, saya salut itu dulu waktu saya pernah cerita sama Pak Kapolres, Pak Hazan. Pak, itu di Jembatan Cunda itu ada anak-anak nongkrong jam 3 malam. Langsung mereka telepon, telepon timnya, dikejar semuanya.
1: Nggak usah jauh-jauh, Pak. Nah, di ini, sini juga ada gitu.
0: Makanya kalau seandainya kita mau melaporkan seperti itu, ya kan, saling mengambil peran dan bagian, ya kan. Kalau saya yang datang kan nggak mungkin mereka takut. Nah, apalagi misalnya ada orang datang, assalamualaikum, cermahin mereka itu bisa dilemparin.
1: Besok nggak di situ lagi.
0: Udah pindah alam, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya yang datang ini memang pihak kepolisian, langsung mereka bisa bubaran seperti itu. Nah, ini kepedulian ini, donasi ini kan memang tidak semata-mata dalam bentuk materi money, uang misalnya seperti itu. Nah, jadi kesemuanya, kesemua pihak ikut terlibat. Itu sebenarnya donasinya juga.
1: Bisa berupa apa aja?
0: Bisa ya, berupa Ustaz? Apa aja. Saya salut sama Pak Gajari pada saat saya menyampaikan, Pak, Masjid Baitur Rahman itu belum ada sertifikat, Pak. Langsung beliau, udah Ustaz, biar saya yang beresin, Ustaz.
1: Itu termasuk donasi juga?
0: Ya, sertifikatnya dalam bentuk wakaf loh. Kita nggak, bukan untuk atas nama pribadi dan manhur ya. Ya, atas nama wakaf. Nah, jadi pihak Pak Kajari juga mendukung semuanya, BPN mendukung semuanya, pihak Kemenag juga mendukung. Jadi ini kan donasi semua instansi untuk apa namanya mewujudkan satu goal, satu apa namanya tujuan. Nah, sebenarnya ini sebenarnya peran yang harus kita ambil bagian sehingga apa, ada manfaat dengan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Nah, semakin banyak manfaat kita di atas muka bumi ini, maka semakin berdampak terhadap orang lain dalam menyembah Allah dan Rasulnya.
1: Ustadz, sekarang kan semakin maju era digital.
0: Benar.
1: Ada donasi digital, Ustadz? Donasi online lah gitu?
0: Ada. Kita buat kelas. Anak-anak, yang anak-anak muda, kita buat, kita latih. Konten kreator. Iya kan?
1: Iya.
0: Terus, yang ngajarnya ini dibayar pakai apa? Daun kelor. Kan gak mungkin. Iya kan?
1: Iya.
0: Kita kan harus bayarin. Terus bayarnya dari mana?
1: Itu termasuk donasi juga ya?
0: Iya, donasi. Jadi,
1: kelas-kelas online.
0: Kelas-kelas online seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat akan hadir di Baitul Mal.
1: Wah, sudah terpikirkan Ustaz ya?
0: Ya sudahlah. Kalau enggak kan ngapain kita duduk di situ kalau gitu, itu enggak kita pikirkan. Nah, jadi banyak hal-hal yang memang itu yang kita pikirkan buat anak muda kita. Life skill mereka.
1: Oke, ini melalui lembaga Ustaz. Kalau kita balik lagi berbicara mengenai hukum, ada perbedaan hukum Ustaz antara kita sedekah langsung atau ke individunya ya, seperti Lia bicarakan tadi. Nah, dengan melalui lembaga ini hukumnya sama aja Ustaz?
0: Iya, sama hukumnya. Selama itu terhadap kebaikan ya, maka itu adalah sebuah yang memang sangat dianjurkan hukumnya. Tapi kalau seandainya berdonasi untuk keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa jariah.
1: Jadi itu kalau dia mau mudahnya aja langsung ke lembaga Ustaz ya.
0: Benar.
1: Nah, lebih tepat, terpercaya ya.
0: Lebih terpercaya, apalagi kenal sama ketua Baitul Malnya.
1: Nanti Ustaz siap lah ya, 24 jam Ustaz ya.
0: Ya.
1: Tanpa istirahat siap dihubungi.
0: Siap. Dan saya enggak pernah mati kok HP.
1: Ya. Bisa tanya-tanya langsung.
0: Bisa tanya-tanya langsung. Ini banyak juga ini nanya-nanya di TikTok. Yang komen. Ya, nantilah kita baca TikToknya.
1: Ustadz, kalau Ustadz lihat sekarang ini banyak Ustadz masyarakat kita yang lebih bijak lagi nih Ustadz untuk berdonasi. Kalau Ustadz lihat ya.
0: Ya, di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Kesadaran donasi itu sudah ada. Di beberapa tempat kesadaran donasi itu
1: ini
0: sudah
1: ada. Ini pengaruhnya apa nih Ustadz?
0: Trust. Itu dia. Siapa? Saya bukan ingin memuji apa namanya. Alhamdulillah kemarin kita tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat di Baitul Mal itu meningkat drastis loh. Bulan Ramadan itu sampai dengan 300 juta. 300 juta terkumpul orang yang ngantarin zakat. ke Baitul Mal. Kenapa? Karena mereka melihat langsung dan boleh diwawancarai. Kalia tanyain sama orang yang kita bangun rumahnya, sama orang yang kita bantu berobat, ada nggak kira-kira hubungan saudara sama Ustaz Dabanduri?
1: Nggak ada pilih kasih.
0: Siapapun, saya bilang maaf, dan itu hebatnya pemerintahan Kota Lubuk Semawe, DPRK-nya, semuanya tidak ada yang mengintervensi. Misalnya, Ustaz, ini saudara saya bantu ya. Misalnya seperti itu, nggak ada. Paling mereka hanya menyodorkan data, oh, Ustaz, ini ada permohonan, coba di survei. Nah, kita bilang, oh ini layak, oh ini enggak. Nah, kita bilang, dan mereka juga sudah menyampaikan semuanya. Ini saya sampaikan ya, tapi nanti layak atau tidaknya semuanya sama di Baitul Mal. Seperti itu.
1: Dan itu penerimanya belum tentu kenal, Ustaz ya?
0: Belum, walaupun ada yang maksa-maksa, ada yang maki-maki, biasa itu amal kita.
1: Ustaz, lagi-lagi kalau kita donasi kan tergantung niat kita nih Ustaz.
0: Benar, ya.
1: Nah, dari niat ini kan Ustaz bilang tadi banyak ya, sudah mulai banyak yang berdonasi.
0: Benar.
1: Kalau kita cemburu di sini boleh nggak Ustaz?
0: Boleh. Cemburu dalam hal yang baik.
1: Iya. Wah, dia sudah mulai donasi nih.
0: Iya.
1: Nah, gitu.
0: Masa saya ketinggalan?
1: Iya. Ya.
0: Masa saya nggak ada ngasih apa-apa?
1: Sementara ada kelebihan.
0: Benar. Nah, kenapa kelebihan? Ada satu kisah yang menarik. Pada saat seorang teman, dia punya kelebihan yang luar biasa. Dulu dia biasa-biasa aja. Dan dia donasinya besar. Misalnya, begitu kita bilang, oh ini ada perlu ini, langsung dia transfer 10 juta, misalnya seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi, Kak? Lagi dia soleh-solehnya, diuji sama Allah.
1: Ujiannya apa?
0: Ujiannya istrinya sakit. Tanpa ada angin, tanpa ada apapun, sakit. Tiba-tiba sakit. Allah ingin lihat, dia masih konsisten gak donasi ya? Nah, itu dia. Dan ternyata konsisten. Dia bilang ke saya, nanti kalau ada rencana bangun masjid di Dayah, saya satu tiang ya. Kendati juga dalam keadaan istilahnya diuji, dalam keadaan yang banyak habis duit, tapi dia tetap konsisten.
1: Nah. Karena kita nggak tahu balasannya apa nanti, Ustaz.
0: Benar, bisa jadi dengan donasi kita ini istri kita bisa sembuh. Nah, itu dia.
1: Itu rezeki buat kita.
0: Nah, itu dia. Jadi jangan ada sebagian orang begitu diuji seperti masa saya udah sedekah, masa saya sudah buat gini, kok ada kejadian sama ini sama saya seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi sehingga dia udah putus asa, berburuk sangka sama Allah. Nah, tapi dia tetap berbaik sangka. Dia tetap mau berdonasi. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Karena sebanyak apapun hari ini harta yang kita miliki, kalau lagi mau dicabut sama Allah, udah selesai, habis, kosong. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya ya kita beri, lah kok ada aja yang bertambah ya.
1: Iya.
0: Kerasa gak gitu? Iya, ya kan? Kok gak habis-habis ya? Misalnya seperti itu.
1: Apalagi kalau bersedekah, Ustaz, ya gak harus kita nunggu kaya dulu ya. Ustaz.
0: Benar, karena kita gak akan kaya.
1: Gak sedekah-sedekah gitu ya.
0: Karena kita gak akan kaya.
1: Baik, Ustaz, hukum donasi. Jadi, 1832 ini Ustaz. Kita lebihkan sedikit Ustadz ya.
0: Boleh, gak ada masalah.
1: Jadi Ustadz, secara garis besarnya hukum donasi ini bisa...
0: Sangat dianjurkan untuk hal-hal yang bisa bertambah keimanan kepada Allah dan Rasul. Sangat dilarang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya kan orang misalnya, saya mau buat keyboard, udah ambil duit selesai. Itu kan donasi.
1: Iya ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ntar malam anak muda mau buat panggung gembira, misalnya nyanyi-nyanyi, misalnya, udah bandnya semua dari saya yang bayarin, saya undang dari luar.
1: Termasuk
0: daerah.
1: Kacang-kacang, jagung-jagungnya.
0: Jagung-jagung semuanya.
1: Itu kan donasi juga Ustaz. Iya. Yang penting tepat sasaran ya Ustaz ya.
0: Bener.
1: Niatnya juga nggak ada ria di situ.
0: Betul.
1: Baik, mudah-mudahan pendengar kita untuk petang hari ini makin tambah juga yang ingin berdonasi Ustaz ya.
0: Insya Allah semakin tergerak, terbuka pintu hatinya. Bukan dikarenakan kata-kata saya, tapi memang keimanan yang di dalam dirinya masih baik.
1: Jadi kalau masih ragu-ragu, salah sasaran atau tidak tepat sasaran, lebih bagus ke lembaga.
0: Ya, ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
1: Ya. Terakhir Ustadz, ini intinya
0: ya,
1: yang ingin Ustadz sampaikan sebelum kita tutup.
0: Ayo berlomba-lomba berdonasi karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Pada saat Allah sudah cabut nyawa kita, kita gak bisa buat apa-apa lagi.
1: Tidak mungkin diulang kembali.
0: Tidak mungkin diulang kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
12: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
13: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
14: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
15: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
17: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
13: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Jakarta di Bandung. Sama berlangsung partai ini dengan tim dalam laga final atau partai final dari Champions League 2025-2026. Saat ini kita masih di Stadion Maguwoharjo. Saat ini kita berada di Stadion Maguwoharjo.
19: gol pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 35 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Dilo Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 3 MHz perusahaan itu RL. Saya Dewi Mohata yang akan hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita masuk di Sabtu 9 Mei 2026 di akhir pekan. Selamat malam Minggu, malam yang panjang. Oke. Buat Anda semua yang punya rencana untuk menghabiskan waktu di luar. Tapi yang pasti jangan lupa untuk Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah juga, nanti kumandang azan sholat isya untuk kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya akan masuk di pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kami lanjutkan dengan drama radio. Malam hari ini akan kami hadirkan persembahan dari RRI Padang dan selanjutnya dengan program-program informasi dan juga hiburan akan menemani suasana malam Anda. Yang sedang bersantap malam, selamat malam paling baik.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,3 MHz Pro 1 RLOX Wahai Baik Pendengar, di manapun Anda berada. Seperti biasa, kami akan segera hadirkan drama radio. Kali ini akan kami persembahkan, yaitu persembahan dari RRI Padang Pendengar dengan judul Ikatan Saudara. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX Wahai mengucapkan selamat mengikuti.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Dim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi cuci-cuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: bagi.
1: Di formasi pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Semoga saja saat ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya, maka yang belum segerakanlah. Baik pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang melintas di jalan-jalan protokol seputar anggota Loksmawe, volume kendaraannya tinggi, apalagi masih awal bulan ya. Oke, yang pasti pendengar, untuk para pelaku UMKM terus bergerilya, semoga ya bersemangat. Ingat, rezeki tidak akan tertukar ya. Di kawasan Jalan Darussalam, Jalan Pasir, Sukaramai, Perdagangan, kemudian juga di Jalan Samudra, Iskandar Muda juga ya termasuk, dan juga di kawasan Cunda ya. Semoga juga para pelaku pasar ya, pusat-pusat perbelanjaan juga bersemangat. Kali ini pendengar, pembalap muda Indonesia Vega Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto 3 Prancis 2026 pada Sabtu 9 Mei 2026. Hasil ini membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Nah, Veda tampil kompetitif sepanjang sesi Q2, walaupun meski sempat tercecer ya, hingga posisi ke-14. Jadi persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Pembalap asal Gunung Kidul ini juga bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membukukan catatan terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2. Catatan waktu Veda juga melampaui Brian Urite yang berada di tepat di belakangnya. Urite sendiri menempati posisi ke-7 pendengar. Dan selain itu, pole position Moto3 Prancis direbut oleh Adrian Fernandez, adik pembalap MotoGP Raul Fernandez. Mencatat waktu tercepat 1 menit 40,044 detik. Posisi kedua ditempatin oleh Massimo Quales dengan waktu 1 menit 40,180 detik ya. Oke, kita ucapkan selamat, congratulations ya, Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia yang sedang berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di formasi pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini melalui siaran terserial dan juga RR Digital. Baik, pendengar, kita masih terus hadirkan informasi-informasi untuk menemani suasana Sabtu malam, malam minggu Anda yang sedang menikmati secangkir kopi ataupun juga makanan lainnya di pusat-pusat kuliner Kota Loksway. Selamat malam paling baik. Kemudian juga yang bersama keluarga, bersama orang yang Anda sayangi, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendengar, di kesempatan malam ini, Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki.

Ali Bahasya mendorong pengurus Majelis Adat Aceh masa bakti 2026-2031 agar aktif menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan adat di tengah masyarakat. Jadi hal ini disampaikan Marjuki Ali Bahasya saat menghadiri pengukuhan pengurus MAA di Pendopo Walinanggro pada Sabtu hari ini. Marjuki, MAA ini memiliki posisi strategis dalam menjaga adat istiadat dan juga budaya Aceh yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain Kapolda Aceh, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wali Nanggro Aceh, Sahli Kodam Iskandar Muda, kemudian Ketua Komisi 7 DPRA, PLT Karo Hukum Sedda Aceh, kemudian juga Ketua dan Wakil Ketua MAA Aceh serta pengurus MAA yang baru dikukuhkan. Ia berharap MAA dapat mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui mekanisme adat sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Dan melalui sinergi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan aparat keamanan, nilai-nilai kearifan lokal Aceh diharapkan terus terjaga serta menjadi fondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di formasi pukul 21 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Jadi hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MH Hondius, pendengar. Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Ia menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Menurutnya langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Selain pengawasan perbatasan, politisi senior Partai Golkar tersebut juga meminta kesiapan fasilitas kesehatan diperkuat, termasuk ketersediaan tes PCR di rumah sakit pusat maupun daerah. Menyiapkan PCR di rumah-rumah sakit pusat dan daerah untuk mengantisipasi masuknya hantavirus ke Indonesia. Dan juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya hantavirus.

Hello Indonesia. Bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi mungkin harus begini ya, kata Farid RM, Didi Dukun, Malida, Tri Utami. Harus begini. Kalau saya bilang harus begitu. Informasi pukul 22 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang akan bergantian sip kerja ya? Di rumah sakit, di perusahaan-perusahaan dan juga para security terus bisa bertanggung jawab ya pada pekerjaan masing-masing. Yang menjadi garda terdepan, tim medis dan juga para dokter yang ada di rumah sakit seputaran Kota Loksmaya, Aceh Utara, kemudian juga di Langsa, Aceh Timur, yang mendengarkan kami di 93,5 MHz. Masih di Ruang Rindu, kali ini saya hadirkan milik dari Memes Terlanjur Saya ya, di era tahun 90-an lagu ini. Kemudian juga ada Yovie Nuno dengan Dia Milikku.

Anda tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai, lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa di program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe. Dan hari ini kita akan membahas tentang ridha terhadap agama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana ma yuqarribuna ilaihi ayudnina. Wa nahajalana minat turuki ma yukfina an ghairiha ayughnina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahuna wa malikina wa nasiruna wa hadina. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil hadi wad-dinil haqqi syari'atan wa tauhidan wa dina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa afdalin nasi akhlaqan wa a'mala wa ilma wa yaqina amma ba'du. Hari ini kita akan belajar tentang ridha kepada agama Islam ataupun bagaimana mengukuhkan keridhaan Islam sebagai agama. Setelah kita menerima Allah sebagai Tuhan kita, kita juga berkata raditu billahi robba wabil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Hari ini kita berada di periode libur Natal dan Tahun Baru, di mana baru saja ada orang non-muslim yang merayakan amal ibadah mereka. Tapi kita yang orang Islam bangga dengan agama kita dan ridha Islam sebagai agama kita. Tidak ikut-ikutan agama orang lain dengan melakukan aktivitas amal ibadah orang lain. Mungkin mereka punya tempat ibadah di gereja, kita tidak perlu pergi ke gereja karena kita punya masjid yang dikukuhkan sebagai tempat ibadah agama Islam. Mereka meyakini ada kelahiran Tuhan mereka, kita tidak ada Natal. Nah, karena Natal itu adalah kelahiran. Kita ridha dengan agama kita di mana Allah yang kita yakini punya sifat qidam, artinya tidak pernah tiada. Tidak didahului dengan tiada, karena kalau Allah pernah lahir, berarti Allah pernah tidak ada dan ini menyebabkan Tuhan itu baru. Dan inilah hal mustahil. Karena begitu Allah lahir, berarti Allah ada yang melahirkan. Begitu Allah itu lahir, berarti Allah ada yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah inilah makanya kita tidak meyakini adanya kelahiran yang disebut dengan Natal. Setelah menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang disembah dan diagungkan, kita harus menerima dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah agama kita. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Dzaqa ta'mal imani man radhiyallahu maradhiya billahi rabba wa bil islami dina." Telah merasakan lezatnya iman bagi orang-orang yang ridha Islam sebagai agamanya dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ridha kita kepada Islam agar mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah pernah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Artinya orang-orang yang menerima Islam sebagai agamanya. Karena kamu selalu mengajarkan kitab, yaitu Al-Quran. Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Orang-orang yang musyrik itu tidak ridha Islam sebagai agama. Mereka langsung berpaling ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Ketika mereka mendengar program Mutiara Pagi disiarkan di radio, di melalui RRI digital, di Android dan di iOS mereka ataupun di iPhone mereka, saat mereka mendengarkan ini di dashboard radio mobil mereka, mereka memalingkan dengan tidak mau mendengarkan program Mutiara Pagi yang menyiarkan ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat Allah, firman Allah dalam surah As-Sajdah 22, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbihim tsumma a'rada anha inna minnal mujrimina muntaqimun." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan tidak ridha Islam sebagai agamanya, maka akan dihitung sebagai orang-orang yang berdosa dan tetap siap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita harus jadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi pribadi dan masyarakat. Karena hanya Islam agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di surat Al-Maidah ayat 3 Allah menjelaskan, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agamamu," kata Allah. Kalau Allah saja sudah ridha Islam sebagai agama kita, apakah lagi kita tidak menunaikan Islam sebagai jalan hidup, the way of life, tempat menjadi pedoman pribadi kita untuk selalu beramal ibadah dengan Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan mengamalkan yang ketiga, tanda kita ridha Islam sebagai agama kita, yaitu dengan mengamalkan syariat Islam dengan penuh keikhlasan sebagai bukti ridha kita dengan syariat Islam sebagai agama yang benar. Allah pernah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalikad dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kalau kita tahu bahwa mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat adalah bagian daripada penunaian agama Islam, maka sudah sepantasnya lah kita menjadikan ini sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah melalui agama Islam yang kita ridhoi dan Allah ridhoi kepada kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi. Yang keempat, tanda kita ridha agama Islam sebagai agama yang kita anut dan Allah ridhai untuk kita. Kita berjihad dan berkorban demi membela agama Islam. Kita membela agama Islam dari gangguan musuh-musuh Islam. Kita siap untuk membela Islam. Sebagaimana Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal quran. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzina bay'tum bihi dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang kepada di jalan Allah dengan membunuh ataupun terbunuh. Dan itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an. Siapakah yang lebih menepati janji selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan dan itulah fauzul azim, kemenangan yang begitu besar. Saat kita rela mengorbankan harta bahkan nyawa di jalan Allah untuk berperang membela agama Allah, itulah bukti bahwa kita ridha Islam sebagai agama kita. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, yang kelima, tanda kita ridha agama Islam sebagai agama kita. Kita meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya jalan untuk mengantarkan umat ini kepada kejayaan. Waktu terus berlalu, 2025 berakhir dan berpindah ke 2026. Kejayaan dan kemuliaan akan terus kita coba dan ini hanya bisa diraih dengan Islam. Satu-satunya solusi untuk mengentaskan umat manusia dari berbagai krisis multidimensi. Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka ia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena Allah pernah berfirman di surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maukah kita menjadi orang-orang yang merugi di mata Allah? Oleh karena itu kita harus selalu ridha dengan Islam yang menjadi agama kita. Masyarakat muslimin, para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Bagaimana lima bentuk ridha Islam sebagai agama kita menjadi sebuah hal yang selalu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan inilah harus kita dakwahkan, kita beritakan kepada orang-orang sekitar kita melalui RRI Corong digital kita untuk menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita dan para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia yang hari ini bisa menggapai program RRI kita karena melalui gadgetnya. Kita bisa mengakses ini di mana saja. Bahkan hari ini melalui live YouTube kita, seluruh dunia bisa menonton apa yang kita beritakan pada hari ini. Bagaimana seluruh umat Islam dimanapun di seluruh dunia bangga dengan Islam sebagai agama mereka. Kalau kita hari ini mengaku ber-KTP Muslim, mengaku beragama Islam tapi tidak bangga dengan agama kita, bagaimana cara kita mendakwahkan ini agar semua orang bangga dengan Islam sebagai agamanya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah untuk mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang muslim. Di surat Fussilat 33 Allah menjelaskan bagaimana kita harus menumpuk dada dan berbangga dengan Islam sebagai agama kita. Itulah sikap dan tindakan kita yang menunjukkan keridaan kita kepada agama Islam, agama yang kita anut dari kita lahir sampai kita mati nantinya. Kita wariskan kepada anak cucu kita dan kita harapkan ini akan terus berkembang. Sikap dan tindakan kita akan menjadi penyempurna wirid harian kita. Dan kita ucapkan, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Di hadis surat Abu Dawud dijelaskan, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Ketika ucapan ini kita biasakan setiap hari, maka nantinya ketika kita berpulang ke rahmatullah, lalu kita menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, siapkah kita untuk bisa menjawab pertanyaannya dengan marabbuka, siapa Tuhanmu? Adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang yang selalu mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa madinuka, apa agamamu? Kita juga bisa mengatakan bahwa Islam sebagai agamaku. Ketika kita bilang raditu wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Dan ketika kita ditanyakan di pertanyaan mungkar dan nakir, siapa nabimu? Ketika kita sudah membaiat diri kita wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka hari itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad akan tercetus di lidah kita, di mulut kita. Nabi Muhammad lah yang menjadi nabi kita dan rasul kita. Dengan apa yang kita ungkapkan, dengan apa yang kita wujudkan dalam perkataan kita, inilah yang terus akan terpatri dalam diri kita dan pastinya akan jadi penolong kita. Di saat kita berada di liang kubur, menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, di saat itulah kata-kata yang selalu kita ucapkan setiap hari, bahwa Islam yang kita ridhai sebagai agama kita akan menjadi penolong kita. Bukan hanya di dunia, di alam kubur kita yang kita sendirian. Dan begitu kita dibangkitkan di padang mahsyar, agama Islam akan menuntun kita bisa melewati timbangan dengan amal kebaikan kita. Dan juga kita bisa sampai melintasi siratal mustaqim. Sampai nantinya kita tiba di tujuan kita yang paling utama, yaitu ke jannah, kelam syurganya Allah dengan ridhanya Allah. Ketika kita ridha dengan agama Islam, maka Allah juga ridha kepada kita dan

0: mengokohkan Islam sebagai agama di hati kita dan juga di perbuatan kita akan membuat kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Kehidupan kita akan menjadi lebih bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Islam yang hari ini kita lakukan dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali. Mulai rutinitas kita dari doa-doa harian kita, dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah sampai nantinya kita siap menghadapi kematian di saat kita tidur kembali dengan bismikallahumma ahya wa amut. Keseharian kita dalam agama Islam akan membuat kita hidup dalam agama Islam dan insyaallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kita memeluk agama Islam. Ini saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga Allah meridai agama Islam untuk kita sebagaimana kita ridha Islam menjadi agama kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Loksemawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga itu kan bisa.
1: Yang saya lihat pertama kali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi.
2: Harus utamakan keselamatan lingkungan hidup, mungkin dampak yang terjadi itu tidak sebesar saat ini yang terjadi.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Menjaga kesehatan tubuh, anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga. Sejumlah pemerhati lingkungan menilai keselamatan lingkungan hidup seringkali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Menjaga kesehatan tubuh, anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Loksmawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
2: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
1: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Berikut kita simak tanggapan publik terkait manfaat olahraga untuk kesehatan yang dirangkum oleh reporter kami, Nasrullah.
3: Berolahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
4: 7.30 kita start, kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Udah tuh makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan ya. Pegal-pegal lino itu hilang semua, Bang. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
3: Lebih lanjut dikatakan Julkarna Yunus atau yang lebih dikenal dengan Abu Macan, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengamat kesehatan terkait menjaga kesehatan dengan berolahraga, berikut kita ikuti wawancara reporter Saifullah Nurdin bersama dengan Nurse Yusrawati SKMKes. Silakan, Saifullah.
5: Baik, pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak terkait menjaga kesehatan dengan olahraga. Di pagi hari ini saya sudah tersambung dengan pemerhati kesehatan Aceh, yaitu dengan Ibu Yusrawati SKMKes. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi, Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, gimana kabar di pagi hari ini, Bu?
6: Alhamdulillah sehat nih, walaupun cuacanya pagi-pagi sudah terang, nanti malam sudah hujan.
5: Baik, cuaca ini tidak mendukung selama ini, Bu. Nah, untuk menjaga kebugaran tubuh, ini sejauh mana, Bu, tingkat kesehatan tubuh jika sering olahraga di saat ini, Bu? Silakan.
6: Baik ya, untuk menjaga kesehatan itu kita dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ada teori trilogi epidemiologi. Jadi ada lingkungan, ada terutama untuk yang infeksi ya, untuk penyakit infeksi, ada lingkungan, ada penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan segala macam mikroorganisme yang lain. Kemudian ada kita, kita ini sebagai penjamu atau hostess.
5: Iya.
6: Nah, interaksi untuk sakit itu, untuk penyakit infeksi itu interaksi dari tiga hal. Ada waktu-waktu tertentu si lingkungan itu kurang menguntungkan untuk kita. Contohnya seperti saat sekarang ini. Saat sekarang ini kondisi lingkungan kurang menguntungkan untuk si hostess, kita sebagai manusia penjamunya. Tapi lebih menguntungkan untuk si penyebab penyakit. Jadi harus ada upaya-upaya yang kita lakukan agar kita tetap sehat. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Jadi olahraga itu manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan hostess. Hostess itu kita sebagai manusia. Apa manfaatnya? Ada tiga manfaat olahraga untuk kesehatan kita. Yang pertama manfaat secara fisik. Yang kedua manfaat secara mental. Dan olahraga itu bermanfaat secara sosial. Manfaatnya olahraga untuk kesehatan fisik itu misalnya menguatkan tulang, memperbaiki kerja jantung dan pembuluh darah. Habis itu dapat mencegah beberapa penyakit yang bukan penyakit infeksi, tapi penyakit degeneratif seperti hipertensi, DM. Nah, itu penyakit-penyakit yang seperti itu dengan berolahraga, baik dia udah sebagai penyandang ataupun dia untuk mencegah, itu bagus dengan berolahraga teratur. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi tadi. Jadi dengan berolahraga teratur, kita bisa mencegah penyakit-penyakit infeksi. Kemudian bisa menguatkan tulang dan otot. Nah, jadi nggak cepat bungkuk kalau olahraganya teratur. Nah, itu secara fisik lah. Lebih kurangnya poin-poinnya seperti itu yang kita dapatkan dengan olahraga teratur. Kemudian atau untuk olahraga bermanfaat untuk kesehatan mental, bisa mencegah stres. Nah, jadi orang yang stres itu bagusnya itu salah satu tindakannya kalau kita konsul ke psikolog juga itu disuruh berolahraga. Kemudian dengan olahraga juga bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi olahraganya bagusnya kalau untuk meningkatkan kualitas tidur itu sore. Kemudian mencegah stres dan untuk kesehatan mental ya, kita menurunkan tingkat stres secara ringan juga bisa dengan berolahraga. Karena nanti dampaknya kan bisa meningkatkan tidur. Terus olahraga manfaatnya untuk sosial, itu tuh bisa memperluas jaringan lah dengan kita berolahraga, apalagi olahraganya di lingkungan luar, di lingkungan bebas, itu bisa ada komunitas. Sekarang kan di Loksmawe kita tahu ada salah satu komunitas untuk olahraga itu Jaklung. Jadi di situ juga kita bisa saling berinteraksi, bisa saling bagi informasi, bisa saling untuk bisnis juga, saling bertukar dan memanfaatkan misalnya dia punya usaha apa, kita punya usaha apa, bisa saling kerjasama simbiosis untuk bisnis juga. Kemudian juga bisa membangun budaya sehat dengan berolahraga bersama masyarakat. Nah, itu tiga dia manfaat olahraga untuk kesehatan. Kemudian agar bisa bermanfaat seperti yang kita inginkan ini, ada syaratnya olahraga yang bagaimana. Yang pertama harus rutin. Jangan terkaget-kaget, terkejut-kejut. Kadang olahraga, kadang enggak. Oh, ada satu lagi manfaat fisik olahraga itu yang dicita-citakan oleh banyak ibu-ibu, yaitu menurunkan berat badan. Sekarang kan yang jadi masalah, cita-citanya kurus, hobinya makan terus, olahraganya enggak terurus. Nah, itu salah satunya. Jadi syarat olahraga biar tercapai tujuan yang tiga tadi, ya pertama harus teratur, rutin, habis itu harus sesuai dengan umur. Kemudian lama waktu berolahraga juga harus kita pelajari, kemudian jenis olahraga yang sesuai.
5: Kalau untuk kesehatan sendiri ini, Bu, bagaimana, Bu? Olahraga dalam seminggu dua kali, tiga kali atau bagaimana, Bu?
6: Untuk kesehatan fisik, mental, itu olahraganya, syaratnya. Yang pertama, untuk orang anak-anak, remaja, dewasa yang belum punya resiko, itu olahraganya 60 menit per hari. Itu bagus. 60 menit per hari. Tapi untuk lansia, untuk orang tua itu 150 menit per seminggu. Jadi 150 menit itu dibagi aja per 6 hari atau per 7 hari. Jadi sekitar 30 menit sehari. 30 menit itu kita harus melakukan gerakan olahraga. Kan sekarang juga ada program Prolanis, ada senam DM, ada senam kaki. Kalau saya lihat sih dari program-program kesehatannya yang dilakukan pemerintah kota bersama seluruh tenaga jajaran kesehatannya lewat puskesmasnya, yang teramati saya sebagai pemerhati kesehatan, udah bagus, tinggal ya masyarakat kita lah.
5: Kemudian Bu, selain olahraga ini ya tentunya ini harus menjaga pola makan nih Bu ya.
6: Pola makan, istirahat, itu kan sebenarnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat yang ada berapa macam tuh, 10 atau 12. Itu semua tidak merokok, itu termasuk dalam menjaga kesehatan juga. Jadi olahraga ini hanya salah satu unsur yang untuk menjaga kesehatan kita. Kesehatan lingkungan juga mempengaruhi untuk kesehatan secara umum.
5: Mungkin yang terakhir Bu, apa Bu harapan kita untuk menjaga kesehatan?
6: Kalau menurut saya yang paling penting itu dalam menjaga kesehatan adalah screening. Screening itu adalah proses pemeriksaan awal kesehatan. Itu untuk segala umur. Misal, mulai dari ibu hamil, memeriksakan kesehatannya melalui ANC, biar ketahuan dia anaknya apa tumbuh sehat dalam rahimnya atau enggak. Nah, untuk screening itu kan dibutuhkan alat-alat yang mendukung, seperti menghitung denyut nadi, itu ada alatnya. Kemudian untuk anak sekolah, timbang berat badannya, perkembangan setelah lahir lah, setelah mulai dari ibu hamil di screening kesehatannya. Ini kan pertanyaannya menjaga kesehatan kan? Nah, mulai dari ibu hamil dijaga kesehatannya, anaknya, janinnya sehat apa enggak. Setelah lahir si anaknya juga harus dimonitor terus perkembangan, tumbuh kembangnya baik atau enggak, ada enggak penyakit-penyakit yang dideritanya. Kemudian kalau sakit cepat mencari pertolongan pengobatan, jangan dibiarkan sampai udah parah. Untuk kita yang dewasa juga harus seperti itu. Berat badan harus dijaga, pola makan harus dijaga, olahraga harus teratur, tidak merokok, olahraga rutin, istirahat juga harus cukup, jangan stres. Itu kan bagian-bagian dari usaha kita untuk menjaga kesehatan. Kesehatan lansia juga harus kita perhatikan. Nah, untuk mendukung semua itu kan semua perlu alat-alat, namanya alat kesehatan untuk screening. Misalnya, minimal kita punya alat kesehatan apa kalau untuk yang biasa-biasa lah di rumah. Ada timbangan berat badan, ada tensi, untuk yang penderita DM, ada apa, alat cek gula sendiri. Jangan udah lemas pun masih belum ngecek juga apa gula naik apa enggak, gara-gara nggak ada alat. Padahal alat-alat itu bisa dioperasionalkan sendiri.
5: Baik, terima kasih Bu atas waktunya.
6: Ya, sama-sama Pak Saiful, semoga bermanfaat.
5: Pendengar, demikian wawancara tadi dengan pengamat kesehatan Aceh, yaitu dengan Ibu Yusrawati, yang mana beliau telah menjelaskan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan olahraga. Bersama saya, Saiflah Nurdin, selanjutnya kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Dengar, dalam satu dekade terakhir, intensitas bencana di Aceh Utara dan sekitarnya terus meningkat. Namun faktor alam bukanlah satu-satunya terdakwa. Pemerhati lingkungan Dahlan M. Isa menilai ada persoalan mendasar pada cara manusia mengelola alam, di mana keselamatan lingkungan hidup seringkali diabaikan dalam kebijakan pembangunan. Dahlan merincikan pemanfaatan alam yang keliru ini mencakup sektor legal maupun ilegal, mulai dari pengalihan fungsi hutan dan dalam HGU, izin galian C, hingga aktivitas penebangan liar. Dampaknya, tanah kehilangan kemampuan alaminya untuk menyerap air hujan, air yang seharusnya tersimpan di dalam tanah justru langsung meluncur ke sungai dan membanjiri pemukiman warga.
8: Harus utamakan keselamatan lingkungan hidup, mungkin dampak yang terjadi itu tidak sebesar saat ini yang terjadi. Maknanya kita bukan ingin mencari sesuatu atau siapa yang salah masa lalu, bukan begitu. Kan manusia ini perlu adanya perencanaan. Makanya dibutuhkan salah satunya ilmu mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Jadi sangat penting menata lingkungan itu yang menyebabkan lingkungan itu mudah terdegradasi, mudah terjadi perubahan, mudah terjadi labil sehingga berdampak kepada kehidupan umat manusia.
0: Menyinggapi hal tersebut, Dahlan mendesak adanya penguatan kebijakan penataan ruang yang tidak hanya berlaku di satu wilayah, tetapi terintegrasi antar kabupaten. Tanpa adanya perbaikan tata ruang dan komitmen menjaga daya dukung lingkungan, siklus bencana dikhawatirkan akan terus mengancam keselamatan warga di masa mendatang. Berita yang terakhir, menghadapi potensi banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Loksmawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi.
9: Wilayah Kota Loksmawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Loksmawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Loksmawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
10: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi. Sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan, dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
9: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Minggu, 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe dan selamat pagi.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
3: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
2: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
4: Double kill.
2: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

Minggu, hari ini kita berada di hari yang senang ya. Untuk yang memang terbebas dari kegiatan-kegiatan formal. Tapi ketika mengingat besok adalah Senin, kemudian juga tidak ada hal yang menarik untuk ditunggu ya, pasti rasanya males. Nah, berbeda dengan yang hari Seninnya itu ada sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu. Seperti misalnya pengumuman kelulusan, karena kemarin seperti yang kita tahu ada pelaksanaan CAT, tes rekrutmen koperasi desa Merah Putih di titik lokasi Aceh 1 yang diikuti sekitar 2000 peserta setiap harinya. Jadi pelaksanaan ujian dibagi ke dalam 4 sesi dan masing-masing sesi diikuti 500 peserta. Dari informasi yang disampaikan koordinator tim pelaksana CAT BKN titik lokasi Aceh 1, Wildan Ya Tim Ismail mengatakan bahwa jumlah peserta yang hadir setiap hari tidak selalu penuh, walaupun kapasitas ujian telah disediakan untuk ribuan peserta. Ya, seluruh rangkaian tes yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP CAT BKN untuk memastikan bahwa ujian berjalan tertib dan mencegah terjadinya kecurangan. Peserta yang hadir terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dokumen sebelum memasuki ruangan ujian. Dan sesuai dengan SOP pelaksanaan CAT, peserta yang masuk ruangan juga akan diperiksa berkasnya, kemudian penitipan barang, kemudian lagi memastikan tindak kecurangan, ini juga dilakukan body checking. Nah, setelah lulus di body checking, baru diberikan PIN untuk melakukan tes CAT. Ya, pelaksanaan tes dilakukan secara ketat mulai dari pemeriksaan administrasi, penitipan barang, pemeriksaan tubuh, sampai dengan pemberian PIN ujian sebelum peserta masuk ruangan. Ya, jadi masih ada yang harap-harap cemas menunggu apakah hasilnya bisa terbaik atau tidak. Dan setahu Yuna memang untuk hasil sementaranya kita bisa langsung periksa kita berada di peringkat berapa. Karena kebetulan juga adiknya Yuna ikut gitu ya. Dia juga langsung mengirimkan data dan juga hasil rekap sementara untuk jawaban di 50 nama teratas. Jadi semangat ya untuk yang sedang mencari pekerjaan, untuk yang sedang berjuang di luar sana, semoga nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan passionnya masing-masing. Satu lagu terakhir sebelum kita menuju Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita, Yuna punya Bang Berge dikit-dikit. Lagu lama ini tapi masih cukup enak untuk didengarkan, terutama untuk semua yang sedang bekerja di pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi.

Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan.